Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Poreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.

0: jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk aran ke PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, yang termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga, itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang

0: tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia.

0: Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu Radio Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Opini Publik edisi hari ini. Dan untuk Anda semua pendengar, di kebersamaan kita untuk Opini Publik, topik yang akan coba Nana angkat untuk Anda terkait perlindungan produk dan karya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Nah, bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung bersama Pro Satu Radio Jambi. Pendengar, kesadaran masyarakat Provinsi Jambi dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual HKI terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mencatat adanya kenaikan pendaftaran HKI pada periode 2025 hingga 2026. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, mengatakan bahwa peningkatan pendaftaran HKI hingga triwulan pertama ini mencapai sekitar 21% ya dibanding tahun sebelumnya. Jadi peningkatan tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha, tetapi juga didorong oleh kontribusi perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Dan menurutnya, perguruan tinggi juga banyak menyumbang peningkatan pendaftaran HKI, baik dari karya cipta, paten, maupun desain industri. Ia juga menjelaskan pendaftaran HKI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya maupun merek yang dimiliki masyarakat. Sehingga ketika ada pihak lain yang meniru atau mengaku-ngaku atas karya ataupun merek mereka, ini bisa digugat ya. Dan selain perlindungan hukum, pendaftaran HKI juga dinilai mampu meningkatkan nilai kepercayaan terhadap suatu produk atau karya. Dan untuk Anda, pernahkah Anda membuat suatu produk atau yang punya usaha nih ya, dari posternya atau dari labelnya, kemudian juga ternyata ditiru oleh UMKM yang lain dan mengaku-ngaku itu adalah branding mereka? Nah, ini boleh bergabung ya, bagaimana? Dan juga terkait topik bahasan kita di hari ini, terkait kesadaran masyarakat Jambi untuk daftarkan HKI meningkat dan ini menjadi penyumbang terbesar. Silakan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Pro Satria Jambi di Opini Publik. Jadi ini sudah diatur lewat perlindungan produk dan karya ya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Jadi untuk Anda yang punya usaha atau sebuah brand, nah ini harus didaftarkan. Biar apa? Biar tidak disalahgunakan atau dipakai sama orang lain. Ya ini penting banget ya, apalagi sampai diakui oleh negara-negara lain. Oke, silakan. Nah, nantikan untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk Opini Publik. Kita ya, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Kenapa enggak masuk ya? Halo, selamat pagi.

0: Dicoba kembali DJ di Mayang. Ini sudah Nana halo-halo, ternyata tidak masuk. Nggak bisa ini. Silakan deh dicoba kembali. Dan untuk yang lainnya yang mau bergabung masih dinantikan di line telepon 08116744 08116707 88850. Boleh juga di pesan singkat kita ya. Selamat pagi.
1: Tekan 1, 3, atau 5.
0: Iya, Pak Ujang, isi dulu pulsanya ya Pak Ujang. Baru telepon ke sini ya Pak Ujang, biar enak nih Pak Ujang. Iya, silakan di belakang DJ di Padang, kemudian juga Ujang tadi ya. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nah, baru bisa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Padang gimana
2: dari
0: cuaca?
2: Tadi cerah kayak suara Nana Permata.
0: Waduh, cerah ya.
2: Waduh,
0: sama di sini.
2: Sekali.
0: Hujan kemarin malam.
2: Iya, Jambi sama Padang kan berencana.
0: Oh iya.
2: Oh iya.
0: Silakan, makanya. Pak, gimana komentarnya pagi ini?
2: Enggak, Pak, ada DJ.
0: Iya, terserah Bapak lah, Pak. Silakan komentar ya.
2: Kalau penyiar-penyiar dari Jambi, keranjingan Iwan Fals juga ya, sama kayak saya.
0: Iya.
2: Lagunya Iwan Fals terus.
0: Iwan Fals, mantap itu.
2: Iya, mantap memang.
0: Silakan Pak, komentarnya pagi ini.
2: Jadi kalau produk yang meniru label maksudnya begitu kan? Nah itu sih sebetulnya perlu dihidupi dan perlu apa namanya penjelasan dari pemerintah untuk mengawasi. Selain misalnya seperti ada di suatu daerah. Di Padang ini dia bikin kerupuk ubi, kerupuk singkong itu laku sekali. Maka tetangganya juga pengen bikin kan. Nah ini dikasih tahu aja, boleh aja bikin tapi jangan pakai merek yang orang itu. Jadi bisa mereka jualan lagi kan. Kalau disiru mereknya kan ya gak enak. Jadi kan apa namanya nembak di atas kuda, nembak di atas kudo ke orang Padang. Nah, nembak nambah ketenaran orang aja. Ya boleh-boleh saja kan mereka usaha cari duit ya. Nah jadi yang penempelan label-label tiruan ini diberi pengarahan oleh pemerintah. Jangan disita, jangan di stop pabriknya, kasihan bisa dimakan kan.
0: Iya.
2: Nah, juga yang penting sekali satu lagi dia label BPOM halal itu ya. Harus disedikit. Nah, jangan harus ditempel halal-halal. Tahunya dari yang gak beres itu. Pada pengawasannya ketat. Demikian aja kami mengasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang DJ di Padang. Masih dinantikan. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Mana ya? Halo, halo, selamat pagi. Pagi-pagi, tak kelihatan loh yang nelpon. Duh, gimana ini? Coba dulu ya, pendengar ya. Pak Mustafa, ditelepon lagi ya Pak Mustafa ya. Ini lagi ngambek kayak teleponnya Pak Mustafa. Ditelepon lagi ya Pak Mustafa, dinantikan. Nah ini, Pak Sutrisno, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu kenapa temannya Pak Ujang? Silakan, Pak Sutrisno, gimana cuaca di sana nih?
3: Mendung, Pak, sini, Pak.
0: Mendung, sama. Di tempat Nana juga mendung. Oh, enggak cerah, Ding, cerah.
3: Tapi nasi mendung di hatimu, Pak.
0: Baik. Silakan, Pak Sutrisno, komentarnya pagi ini terkait perlindungan produk dan karya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual.
3: Memang semua mahakarya itu harus dilindungi negara supaya kita ini semua warga bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan ekonomi.
0: Iya.
3: Tanpa ada perlindungan ya mungkin kita misalnya membuat pabrik tempe keripik gitu aja. Laris dasaran, tahu-tahu ada yang ikut-ikutan nebeng merek kita juga kan itu. Satu, emang sama-sama tempe keripik kalau bisa jangan mereknya jangan sama kan gitu. Seperti kerupuk enggak. Hati itu. Mudah-mudahan kalau karya bangsa Indonesia dilindungi, ya banyak warga yang ingin menciptakan ide-ide yang memajukan coba ya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno sudah bergabung bersama Pro 1 ya. Di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi lagi di Opini Publik. Silakan untuk Anda semua yang ingin bergabung, masih Nana nantikan. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Pagi kembali.
0: Apa kabar Pak E?
2: Tadi putus sih Pak ya, nggak masuk.
0: Nggak masuk, saya cari-cari nggak kelihatan yang nelpon.
2: Iya, tadi Pak Ujang juga kayaknya juga iya. Tapi kayaknya
0: nah, Pak Ujang enggak. Memang dia nggak bisa karena dia minta kita yang nelpon. Iya kan Pak E?
2: Gimana ini masalah apa? Paten ya?
0: Iya, karya dan produk.
2: Karya dan produk, wah ini kan gangguannya atau anu kan luas banget ya Mbak Yo.
0: Iya.
2: Dari ada keripik tempe, keripik lah pokoknya lah.
0: Macam-macam.
2: Produksi semua tuh Mbak. Itu dilindungi gak patennya dan harus benar-benar diawasi yang sebenarnya gitu kan. Apa produk itu kan gampang ditiru yang pertama. Mbak. Kadang-kadang kan yang kalau udah resmi kan udah dicek, udah dikontrol, mungkin bahaya, mengandung ini enggak, halal enggaknya gitu kan. Tapi kan penyuruh aja kan belum pasti.
0: Yeah.
2: Maka hak patennya di sini atau itu dilindungi betul-betul dan diawasi betul-betul. Berarti mungkin hal teman niru atau menjiplak itu kan. Kadang-kadang kan dia kan cuma niru aja.
0: Iya.
2: Dan semuanya ini yang mungkin yang banyak ini dari UMKM ya Mbak ya?
0: Iya, UMKM banyak juga sih. Ini kan kayak lagu-lagu juga kan harus.
2: Nah iya, itu kan yang banyak itu kan yang makan-makan itu ada. Dari keripik tempe dan sebagainya itu kan. Itu maka katanya harus dilindungi benar-benar dan diawasi benar-benar. Supaya semuanya jadi aman, nyaman. Hasilnya juga jadi baik, baik yang membeli atau yang mengkonsumsi dan juga baik bagi pengusaha atau yang membeli. Mudah-mudahan benar ini dengan nafas dengan baik, hasilnya juga baik. Okay. Kita jalan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Mustafa. Selamat pagi.
2: Halo. Enggak bunyi tuh gitu Mbak di sini, jadi aku bingung.
0: Apanya yang Madalah bingung? Enggak,
2: kan bisa kan
0: udah ini, udah tersambung sama diriku.
2: Oh, dirimu.
0: Iya, ya, dirimu, diriku, asik.
2: Tergila-gila padanya.
0: Oke, pagi ini gimana suasana hati?
2: Hatiku alhamdulillah udah ceria, udah kasih sarapan sama nyonyaku.
0: Oh enak, silakanlah gimana nih komentarnya pagi ini.
2: Emang kalau hak cipta.
0: Iya.
2: Wah, hak itu kita
0: sama aja
2: harus
0: dilindungi
2: kan. Jangan sampai yang itu kejadian.
0: Kok putus-putus ya suaranya?
2: Halo?
0: Putus-putus.
2: Iya apa?
0: Okay,
2: emang kalau
0: lanjut.
2: Kita harus dilindungi. Sebab kita punya seperti ada pepatah mengatakan kalau kita saya sendiri di situ orang pasti kita enak Mbak. Segala macam pokoknya dari lagu, tipe lagu, musik, makanan, tetap kita harus kerja kita sendiri. Kalau menilai orang kan namanya melo-meloan katanya kan.
0: Iya.
2: Nah itu tidak diperbolehkan emang. Seperti aku menurutnya nggak boleh yang lain ngomong cantik sama itu kan. Itu hak saya pribadi Bang Rudy.
0: Iya.
2: Ya aja itu aja Mbak Nana. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mbak Nana.
0: Iya, pagi Bang J, silakan.
1: Tunana, I'm crazy loving you. Halo, Mbak. Opininya nih aja, karena aku Hak Cipta ya. Hak Cipta dari musisi-musisi. Yang kasihannya itu imbasnya kembali ke radio swasta ya. Radio swasta harus membayar ke LMKN, Lembaga Manajemen Koruptif Nasional ya. Pajaknya besar ya. Semoga LMKN ya ini. Kembali lagi menindak, artinya tidak usah membayarkan ini radio swasta gitu Mbak Nana. Untuk LMKN aja ya, Hak Cipta. Karena radio swasta harus membayar lagu-lagu yang keluar dari ini ya, dari radio ke LMKM. Nah, LMKM ini kayaknya ini Lembaga Manajemen Koruptif Nasional ini sangat berat ini untuk ini radio swasta. Ya seperti itu aja, demurnya ke LMKM aja apa mana ya.
0: Oke.
1: Okay. Sunana, I'm crazy loving you. Assalamualaikum,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di nanti di Informasi 8 juga akan diperbincangkan topik ini pendengar bersama narasumber yang berkompeten. Jadi untuk Anda yang membutuhkan informasi, yang bertanya langsung terkait hak cipta, hak karya Anda ya, silakan boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850. Saya undur diri sementara waktu, tapi saya nanti akan kembali hari di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Purwosoto dari Jambi di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Dialog Jambi pagi ini, selanjutnya akan dipandu oleh Tati Wijaya. Tetap bersama Purwosoto dari Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali saya Tati Wijaya hadir dalam ruang dengar Anda, menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait perlindungan produk dan karya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Ini kita tahu bersama bahwa kreativitas serta inovasi berkembang sangat pesat di masyarakat, terutama di era digital saat ini. Banyak sekali produk, baik pertanian, produk usaha, karya seni, desain, dan berbagai karya lainnya yang diciptakan ataupun hadir dari hasil kreativitas juga inovasi dari masyarakat. Dan berbagai produk yang dihasilkan juga tentunya menghasilkan nilai ekonomis juga. Bagaimana kemudian perlindungan terkait produk dan karya ini melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual agar tentunya mendapatkan kepastian hukum dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio dua narasumber kita ini, cantik-cantik ini pagi hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jambi, tentunya dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, ada Ibu Diana Yuliastuti SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Diana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tati.
2: Apa kabar Ibu pagi
3: hari ini? Alhamdulillah.
2: Ini lagi kencar-kencarnya ya, terus melakukan penyadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual ya Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu hari di studio. Dan satu lagi, ini sosok yang sangat dikenal untuk para pecinta wastra ini, kain-kain ini. Ada Cik Mia, owner dari brand Cik Mia Songket. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Mia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Apa kabar pagi ini Cik Mia?
4: Alhamdulillah.
2: Masih ya, terus dengan karya-karyanya ya Cik Mia ya?
4: Alhamdulillah. Iya, secerah pagi ini.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Jambinet. Dan mungkin langsung saja terkait perbincangan kita di kesempatan pagi ini, sebelumnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Diana, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual, termasuk jenis-jenisnya dan mengapa penting ini untuk masyarakat? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Tati. Jadi kita ucapkan terima kasih juga nih karena RRI sudah mengundang kami ke sini. Sekalian kita juga dapat memberikan informasi karena selama ini kita mensosialisasikan dengan langsung berhubungan langsung dengan masyarakat atau melalui media sosial kita. Jadi terkait dengan HKI, hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang diberikan oleh negara atas hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi yang seperti Mbak Tati katakan tadi. Jadi baik itu jenis-jenisnya itu bisa berupa merek, hak cipta, kemudian paten, desain industri, indikasi geografis, serta KI komunal. Nah, untuk merek ini adalah yang biasanya dimiliki oleh pelaku usaha yang mempunyai produk. Jadi produknya itu ada brandnya, identitas dari usaha tersebut. Nah, mereknya itu yang didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produknya tersebut. Tuh, makin dikenal oleh masyarakat. Kemudian untuk hak cipta itu sendiri ada bisa berupa lagu, buku, foto, atau konten digital dan karya seni. Nah, sekarang ini kita fokus tahun ini ke lagu daerah.
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
2: Kenapa nih Bu fokus ke lagu daerah sekarang ini?
3: Karena sekarang kita lihat di media sosial, di baik itu Instagram, TikTok atau apa, lagu daerah yang dari timur itu kan sudah makin dikenal. Tidak harus penyanyinya yang penyanyi populer nasional. Orang yang tidak kita kenal pun lagunya bisa membooming ya kan. Nah, jadi lagu daerah ini yang ingin kita tingkatkan pendaftaran hak ciptanya supaya tidak diakui oleh orang lain.
2: Nah, diklaim gitu ya.
3: Diklaim, diakui, kita udah capek-capek buat orang lain yang mengakui. Betul. Kemudian ada paten. Paten ini adalah pembaharuan dari teknologi. Berkaitan dengan teknologi. Itu bisa misalnya ada pembaharuan kayak seperti pipet minuman itu yang tadinya hanya lurus saja. Ada penemuan baru dibuat supaya lebih memudahkan orang untuk minum, dibuat yang bisa melengkung. Nah, itulah namanya bisa dipatenkan dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi juga. Nah, kemudian ada desain industri. Desain industri ini biasanya juga dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha yang mempunyai produk, mempunyai kemasan. Jadi desainnya di kemasan itu bentuknya apakah bulat, panjang, lonjong, seperti itu desainnya itu. Itu yang didaftarkan supaya juga tidak ditiru oleh pelaku usaha lain. Kemudian jenis KI berikutnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis ini adalah produk yang dimiliki oleh suatu wilayah, identitas suatu daerah yang berkaitan dengan sumber daya alam, pertanian, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, ataupun kerajinan, kerajinan yang memang sudah membudaya di suatu daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada kekayaan intelektual komunal, KI komunal namanya. KI komunal ini berhubungan dengan kebudayaan tradisional, ekspresi budaya, pengetahuan tradisional. Ini seperti misalnya ada tari-tarian yang selalu ditampilkan pada saat event-event suatu daerah, festival apa, itu didaftarkan. Kemudian rumah adat, kalau kita Melayu ini
2: Tengkulu,
3: Teluk Belango, apa namanya yang untuk di kepala itu?
4: Tengkulu
3: ya. Nah, Tengkulu itu didaftarkan KI komunalnya. Kemudian baju adat didaftarkan KI komunalnya. Seperti itu.
2: Berarti memang banyak sekali ya Bu ya ini
3: jenis-jenis
2: dari kayak intelektual ini ya Bu.
3: Jadi bukan hanya terpaku untuk pelaku usaha, tapi juga untuk pelaku seni, konten kreator, kemudian petani, di bidang perkebunan dan kebudayaan. Seperti itu. Sangat luas sebenarnya.
2: Dan pentingnya memang sangat penting ini ya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang dihasilkan seperti itu ya Bu ya.
3: Ya, sangat penting karena yang tadi pertama kita untuk mendapatkan perlindungan. Kita kasih contoh merek ya. Nah, merek suatu usaha yang sudah mempunyai merek tapi belum didaftarkan. Kemudian usaha itu maju. Misalnya nih kan gini ya, kita kasih contoh. Ternyata orang lain buka usaha dengan brand yang sama, walaupun mungkin pengejaannya beda, tapi tulisannya beda, tapi pengejaannya sama. Kemudian didaftarkan. Nah, merek yang orang kedua itu yang diakui. Jadi yang kedua itu bisa menggugat yang pertama, karena dia tidak mendaftarkan duluan. Gitu.
2: Seperti itu ya.
3: Jadi ada kasus, contoh kasus, seperti kita ketahui untuk brand besar lah ya, Bensu. Bensu itu, Bensu itu sudah mendirikan geprek Bensu ya namanya, geprek Bensu sampai ke Jambi sudah buka cabang, tapi ternyata dia tidak mendaftarkan mereknya. Dia menganggap merek ini karena dia sudah populer, Bensu udah tak perlu lagi gitu kan. Secara personal dia, nama dia pribadi kan sudah terkenal. Tapi ternyata sudah ada orang juga membuka usaha yang sama. Geprek juga, Bensu juga namanya. Awalnya Bensu kita, Ruben Ansu ini yang melaporkan, karena dikiranya makai nama dia gitu kan. Begitu sudah di persidangan ternyata terbukti yang satunya yang sudah mendaftarkan. Dan akhirnya sekarang kan udah tutup geprek Ruben Ansu itu, karena kasus itu, sehingga merugikan dia secara ekonomi.
2: Ini menjadi pelajaran penting ya untuk para pemilik usaha ini. Ya, untuk segera mendaftarkan kalau misalnya ini. Iya. Dan sejauh ini seperti apa Bu Diana perkembangan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya?
3: Kalau untuk perkembangan dari tahun ke tahun itu sudah semakin mengalami peningkatan ya, sudah karena kita juga aktif bersosialisasi, bukan hanya kita, dari Pemda juga mensosialisasikan tentang HKI, dari perusahaan-perusahaan BUMN seperti BI, Pegadaian, PLN itu juga aktif juga untuk mensosialisasikan tentang HKI. Jadi untuk kesadaran sebenarnya sudah makin meningkat. Ini juga terbukti dari adanya peningkatan pendaftaran KI dari tahun kemarin per bulan ini ya. Yang terakhir itu ada peningkatan sampai 20 sekian persen. Artinya pemahaman masyarakat sudah makin sadar lah ya, sudah tahu. Nah, cuman mungkin di sebagian masyarakat itu masih pertama takut-takut mendaftar, takut repot ya, rumit gitu. Nah, biayanya berapa kan?
2: Karena belum tahu seperti itu.
3: Belum tahu. Kemudian juga bingung. Ini kita juga baru mulai usaha sudah disuruh daftar, suruh bayar, ya Bu ya. 500.000 kalau untuk merek. Nah, merek ini 500.000 karena mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait. Kalau dia tidak mendapatkan surat itu, bayarnya 1.800.000. Nah, jadi kalau untuk UMKM yang baru-baru mau memulai merintis itu kayaknya berat kan bayar 500.000 kan. Itulah mungkin kendalanya yang pertama. Tapi itu kita sudah juga apresiasi juga untuk pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah kabupaten kota yang sudah memberikan fasilitasi insentif. Yang 500.000 itu Pemda yang membayarkan. Nah, itu salah satunya dari Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Itu salah satunya, dan ada juga dari provinsi. Memang tidak banyak karena memang kita saat ini lagi efisiensi. Kemudian kendala yang berikutnya, karena ini pendaftarannya online, setiap orang sebenarnya bisa mendaftarkan melalui gadgetnya juga bisa, melalui di rumah di mana saja dia bisa mendaftar. Tapi ya namanya kita masyarakat kan ada ketakutan tersendiri pada saat mendaftar. Nanti kita daftar salah, sudah terbayar, uang hilang seperti itu kan Bu ya. Nah, itulah mungkin ketakutan itu, kayaknya prosesnya rumit lah seperti itu, padahal sebenarnya tidak gitu kan. Karena kita juga di Kanwil ini kami siap mendampingi, menerima konsultasi yang mau datang, ataupun kita bantu sampai proses pendaftaran sampai selesai.
2: Ini ya perannya Kanwil.
3: Kita berperan di situ. Jadi memang banyak nih yang setelah kami sosialisasi di peserta itu juga mereka sudah, kami sudah daftar Bu, tapi ditolak. Ditolak. Ternyata mereka mendaftar tidak ngecek dulu merek ini sudah dipakai gak oleh pihak lain. Seharusnya kan dicek dulu. Kalau bingung bisa minta bantuan kita juga untuk mengecek dulu secara dasarnya.
2: Baik, kalau prosedur pendaftarannya sendiri seperti apa Bu? Pengajuan permohonan untuk
3: merek
2: ya, hak kekayaan intelektual. Merek tentu, terutama ya khususnya yang
3: merek atau hak cipta ya kan. Kalau prosedur kalau secara online masyarakat datang itu kita buka dashboardnya di DJKI. Di situ nanti ada DJKI merek.go.id itu bisa klik. Tapi memang kalau masyarakat awam ngeri-ngeri ya, takut ya. Nah, jadi buka di dashboard itu, bisa juga ngeceknya di sana juga. Kemudian kalau ragu, bisa datang juga ke Kanwil atau ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi UMKM itu. Mereka biasanya ada petugas yang bisa membantu mendaftarkan itu.

0: Dan takutnya ini kan bayarnya
1: iya,
0: takut pungli seperti iya, itu ya yang ditakutkan. Tapi tidak ada ya Bu ya.
1: Tidak ada, saya jamin kalau untuk hal gitu kita tidak melakukan iya, untuk punglinya. Iya, karena langsung baik, ke kas negara
0: langsung.
1: Dari kayak pernah tuh di Bungo minta daftarkan, jadi teman-teman di KI bantu melalui WA, dia yang langsung bayar ke kas negara iya, melalui mobile banking, iya, udah selesai terbit sertifikatnya tuh.
0: Iya. Ya, baik.
1: Aman gitu.
0: Iya. Baik. Sekarang ke Cimia ini ya.
1: Iya.
0: Nah, ini juga sudah punya ini pengalaman untuk mendaftarkan berbagai hasil karyanya. Seperti apa Cimia dulu, apa yang kemudian membuat Cimia tergerak untuk mendaftarkan karya-karyanya, seperti apa untuk bisa mendapatkan ini?
2: Aduh, luar biasa elektron ya pagi ini bertemu dengan Ibu Diana di RRI. Saya udah berapa tahun yang lalu kayaknya sudah dari dari diminta apa jadi narsum di sini.
0: Lepas dan kangen ini ya.
2: Lepas kangen ya hari ini. Dan alhamdulillah pagi ini apa ya, dengan adanya sosialisasi sering diadakan oleh Kementerian Kanwil yang HKI ya di Jambi, itu sangat memudahkan UMKM yang ada di provinsi baik pun di kota. Jadi saya sebetulnya sudah, awalnya saya ragu-ragu sih memang dulu. Nah, dan waktu zaman dulu kan itu kita dibantu dan itu memang sangat proses panjang itu berapa tahun yang lalu. Kebetulan saya waktu itu dibantu oleh dinas pemerintah provinsi Jambi, jadi ada beberapa yang sudah ada terdaftar dan waktu itu memang luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena kita tidak paham Ibu ya, paham cara-caranya itu. Nah, belakangan ternyata itu lebih gampang. Kalau dulu kan kita harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Dan betul kata Ibu, yang namanya UMKM itu mereka selalu takut dengan adanya kayak penipuan ya kan, terus ada bayar segala macam. Jadi takut oleh pungli. Nah, untuk sekarang kebetulan saya baru beberapa minggu yang lalu saya daftarkan kembali, ada 6 hak cipta yang sudah terdaftar lagi dan sebelumnya ada 9.
0: Sudah berapa banyak berarti?
2: Jadi ada sekitar 15 hak cipta yang sudah saya daftarkan dan itu sangat mudah sekali sebenarnya Ibu. Kita kata Ibu Diana tadi benar. Kita cukup dari rumah kita buka apa namanya link yang kementerian itu HKI ya, itu akan terbuka semua, tinggal kita ngisi di sana apa yang harus kita daftarkan, terus semuanya tentang kita, itu dari mana, apa benar kita yang buat gitu. Nah, mereka akan menilai dan begitu kita daftarkan nanti ada keluar apa kode billing ya Ibu ya namanya, dan itu akan kita langsung, kata Ibu Diana tadi benar, kita langsung setor dari itu, dari bank
0: ke kas negara itu,
2: ke kas negara langsung, dan itu tidak semahal dulu. Kalau dulu kan sampai berjuta-juta itu kita tuh mikirnya tuh aduh, kita sebagai UMKM satu hak cipta itu berjuta-juta. Gimana caranya ya? Belum lagi proses kan? Panjang. Itu kalau dulu Bu, kalau hak merek itu kan 2 tahun Bu.
1: Merek memang lama. Merek itu memang lama, tapi kalau cipta sebentar ya.
2: Sebentar.
1: Karena cipta kan cipta. Cipta itu 1 hari bisa selesai. Dan lebih murah 200.000 biayanya.
2: Nah, kalau hak merek kebetulan kan saya itu udah jalan perpanjangan. Jadi udah masuk ke 20 tahun artinya Bu ya. Udah masuk ke kalau enggak salah ke 13 tahun. Untuk hak merek itu Cimia Songket gitu. Dan itu kan bukan hanya mereknya, itu apa nama warna juga ada tertuang di situ. Jadi memang kata benar kata Ibu, siapapun yang akan kayak seperti yang contoh tadi itu memang sangat-sangat berdampak kalau memang mereka belum daftarkan itu lebih apa ya, lebih teliti karena se-Indonesia mungkin ada se-Asia mereka menilai hak merek itu. Nah, tapi kalau hak cipta memang sebentar karena beberapa minggu yang lalu itu kita daftarkan ada kalau nggak salah 6 hak cipta ya. Kebetulan kan di Jambi itu kaya kaya apa namanya tuh budaya. Nah, dari situ juga saya mengambil motif-motif jam

0: Jambi itu yang seperti flora, fauna, terus yang ada apa aksara-aksara kuno kan, dan kita kan punya 11 ya, kalau dulu kan 9 tuh, 9 kabupaten kota. Sekarang kan ada 11. Jadi dari semua kabupaten itu kan mereka punya apa, punya motif masing-masing. Nah, jadi dari situ juga kan umumnya saya diminta oleh petinggi daerah biasanya, tolong Cim ya buatin kami songket yang motif ini. Nah, nanti akan saya buatkan, terus saya izin biasanya ke mereka, ibu saya izin daftarkan, karena ini kan kita yang buat, kayak kita gambar dulu ya kan, memang proses panjang. Kalau mereka bilang, ih saya mau umpama mau motif rumah tua nih, nah kita harus gambar dulu itu, kita harus gambar dulu, terus ada hitungan-hitungan sehingga dia berbentuk jadi motif gitu. Nah, jadi setelah jadi motif, baru kita tenun lagi ke songket. Nah, dari songket itu sendiri baru akan kita tuang ke kertas dan fotonya, baru akan kita daftarkan. Memang proses panjang, tapi alhamdulillahnya kita sekarang tuh sudah tidak mendapat kesulitan lagi untuk mendaftarkan hak cipta itu sendiri. Dan lebih mudah dari yang dulu. Kalau dulu aku bilang sampai bertahun, sampai berbulan, dan biayanya luar biasa, mehong. Saya menurut saya mehong sih. Sampai berjuta-juta. Dan alhamdulillah sekarang kan lebih murah dan lebih mudah gitu. Jadi banyak teman-teman itu yang tanya, ih susah nggak? Terus saya sampaikan biasanya, saya sampaikan gimana cara saya, dan kalau memang kita kurang paham, aku bilang datang aja ke kantor, di sana lebih gampang loh, mereka akan bantu mendampingi, karena saya merasakan itu, jadi saya sampaikan ke mereka. Di samping kata ibu tadi kan, kayak BI sosialisasi pemerintah juga, memang iya, karena kemarin saya kebetulan dari kurasi, kurasi dari Bank Indonesia, dan tim kurasi itu menanyakan hal itu, apakah motif Anda sudah didaftarkan apa tidak, dan itu akan menambah kemungkinan sih, menambah nilai. Karena beberapa kali saya ikut lomba apa namanya kain songket, biasanya akan kita ikutkan bahwa ini motif sudah jadi hak cipta loh gitu. Nah, dari situ biasanya mereka punya nilai tersendiri. Kenapa saya bilang punya nilai tersendiri? Karena kalau belum kita daftarkan, mereka akan menyarankan, daftarin dong, ini kan bagus, bla bla bla. Nah, itulah, jadi kita termotivasi di samping banyak kemudahan yang kita dapat. Terus juga ada, apa kata ibu tadi, kompensasi sangat murah. Sudah tuh ada dari pemerintah daerah juga kan, pendampingan. Dan kalau tahun lalu itu biasanya kalau umpama kita harus bayar 500, Bu, itu kita hanya bayar 250. Kalau tahun lalu kan 800.000 kalau nggak salah, kita hanya bayar separuhnya, tapi dengan syarat kita ada surat itu tadi, itu
1: surat rekomendasi.
0: Nah, ya, surat rekomendasi dari pemerintah daerah.
2: Luar biasa, ini bisa menjadi inspirasi untuk para pelaku UMKM yang lainnya ya. Bahwa ternyata juga mendaftarkan HKI menjadi nilai tambah untuk mengikuti event-event besar seperti itu ya.
0: Kemungkinan begitu, karena beberapa kali kita ikut itu selalu ditanyakan hal itu, Ibu. Aku bilang tadi, saya baru pulang waktu bulan lalu, ada kurasi dari Bank Indonesia untuk karya kreatif Indonesia. Kebetulan ada beberapa motif yang saya bawa, dan mereka menanyakan hal itu gitu. Nah, jadi kita termotivasi lagi kan, oh ini perlu gitu, kayaknya harus kita daftarkan. Di samping itu juga kalau saya sih merasa gini, kenapa saya harus daftarkan? Karena saya ingin ada cerita setelah kita, bahwa oh ini dulu pernah jadi hak cipta loh, dan ini juga punya nilai tersendiri gitu. Nah, jadi kita dengan sendirinya merasa kita punya apa ya, punya nilai beda gitu. Nah, bukan berarti kita apa, beda dari orang lain ya, maksudku untuk teman-teman yang lain saya sering sarankan, boleh dong didaftarkan, kan sayang. Kalau kadang-kadang ada juga yang udah nanti aja, mungkin karena mereka itu tadi proses dari awal dulu kan agak sulit, tapi ternyata mereka ketidaktahuan mereka yang membuat mereka hingga jadi itu.
2: Baik, dan itu tadi salah satu manfaat yang didapatkan dengan mendaftarkan HKI. Manfaat lain apa yang dirasakan, Cik Mia, setelah daftar ini, HKI intelektual?
0: Kita punya ini, Bu, kita punya apa ya, kekuatan menurut saya. Kenapa aku bilang kekuatan? Kita punya jadikan atas nama, oh umpamanya ini bunga sulur hak cipta dari Cimia Songket. Nah, kalaupun ada yang akan menciplakan, lah itu kembali ke mereka. Karena kan sebagai UMKM, kita juga bisa tahu sih Bu, kalau ini produk kita. Dan yang namanya kreativitas itu tidak akan sama, walaupun mereka menjiplak, dia tidak akan sama, itu pasti. Karena kan nilai seni itu dari hati, bukan hanya kita tulis, kita buat. Jadi memang betul-betul pure, turun dari hati kalau kita sendiri yang apalagi yang namanya kain kan. Kain itu biasanya kepribadian kita akan tertuang di situ.
2: Biasa. Dan biarpun ada mirip-mirip juga ya, terutama untuk misalnya di Sumatera gitu kan, Jambi, daerah-daerah lain mirip-mirip. Seperti apa ini Cik Mia ini?
0: Kalau yang namanya mirip-mirip kayak Angso 2 biasanya ada mirip-mirip, tapi setiap UMKM itu punya nilai tersendiri dan punya kreativitas beda. Pasti itu.
2: Baik.
0: Kayak kita kan punya Songket Gradasi Warna, Pucat Rebung Pinggir, Angso Duo. Nah, itu tidak akan ada di provinsi lain yang namanya Gradasi Warna. Dan konsumen saya itu sudah mengakui itu. Kenapa aku bilang mereka mengakui itu? Jadi, beberapa konsumen itu kan belanja nih dari luar daerah. Terus dia bawalah ke provinsi lain, dia pakai. Terus dia teman-temannya ada yang lihat. Dia bilang, "Ih, ini bagus sekali." Saya cariin dong, beliin. Terus dia cari di provinsi lain. Apa kata yang orang provinsi lain? Oh, kalau ini bukan buatan kita, kita tidak bisa, ini khusus. Dia bilang. Dan akhirnya ibu tuh bicara ke saya, "Cimia, tolong dong buatin yang begini." Karena kata saya beberapa kali ke tempat galeri lain, ini gak ada yang seperti ini katanya. Terus saya sampaikan, "Ibu ini sudah punya hak cipta, makanya dia beda dari yang lain." Gitu.
2: Berarti kalau misalnya ada yang mengajukan hak cipta itu enggak serta-merta akan diterima, dikabulkan seperti itu ya? Bu Riana,
1: kalau hak cipta itu kan tentu begitu didaftarkan beda dengan merek kan. Kalau merek ini dia prosesnya paling cepat sekarang 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Paling lama 1 tahun sekarang. Enggak sampai 2 tahun lagi.
0: 2 tahun.
1: Ya, karena
0: mehong bayar.
1: Karena prosesnya sangat rumit dan panjang. Nah, tapi kalau cipta sendiri memang dalam hitungan menit pun bisa keluar. Karena yang penting memang kita ada surat pernyataan dari kita memang itu karyanya yang mendaftarkan. Jadi untuk hak cipta ini garansi lah bahasanya, itu kan seumur hidup. Jadi satu kali kita mendaftarkan hak cipta itu bis, punya kita seumur hidup plus 70 tahun setelah meninggal. Itu ahli waris kita bisa memanfaatkannya untuk ya bisa kan mungkin lebih di apa lagi kan di marketingnya mungkin lebih bagus lagi. Nah, kemudian kalau merek berlaku 10 tahun dan sebaiknya 6 bulan sebelum habis masa berlakunya diperpanjang kembali.
0: Ya, dilaporkan
1: kemarin
0: kembali.
1: Kan, Cimia sudah memperpanjang sudah 13 tahun jadinya kan mereknya.
0: Tapi kalau yang perpanjang itu dia untuk memperpanjang tidak terlalu itu Bu, tidak terlalu
1: prosedur awal lebih cepat.
0: Jadi begitu kita ajukan enggak lama kemudian akan dikabarin, "Oh iya, masih bisa langsung dikasih itu."
2: Betul. Baik. Baik, Bu Diana dan Cimia, kita harus jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Kita masih berbincang terkait perlindungan produk dan karya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual bersama dua narasumber kita adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jambi dari Kanwil Kemenkum Jambi, Ibu Diana Yuliastuti, SHMH, dan juga Cik Mia, owner dari brand Cik Mia Songket. Ya, tadi sudah disampaikan terkait seperti manfaat dan juga prosedur dari pendaftaran HKI, dan salah satu pentingnya adalah untuk perlindungan seperti itu. Bicara terkait perlindungan ini, sejauh ini apa kasus pelanggaran HKI apa saja yang sudah ditemukan dan biasanya sering terjadi ini, Bu Diana?
4: Iya, kalau tadi sekilas saya bahas itu kasus nasional ya, iya. Ruben Onsu. Jadi khusus di Jambi ini untuk tahun ini, yeah. Akhir 2025 lah, yeah. Tapi masih berproses, mm-hmm. Ada kasus pelanggaran cipta itu, Cim, ya. Yeah. Batik juga, motif, yeah, batik di Kabupaten Tebo. Yeah. Nah, ini sedang kita tangani, mm-hmm. Sedang dalam proses hukum, yeah. PPNS kita juga sudah turun, yeah. Tinggal lagi tahap-tahap berikutnya. Jadi untuk kasus motif, yeah, batik di Kabupaten Tebo, kemudian tahun sebelumnya ada juga kasus merek,
3: yeah.
4: Mungkin pernah dengar Aroma Cempaka, oh, yeah, rumah makan Aroma Cempaka,
3: sempat rame,
4: sempat rame, ya, viral juga, yang akhirnya bergantilah nama yang saudaranya, yeah, itu menjadi Aci Andung, yeah. Nah, itu juga terkait kasus merek, yeah. Kemudian Hawa Jaya, yeah. Hawa Jaya juga tuh merek juga. Nah, biasanya merek ini berkasusnya di keluarga, yeah. Karena kan biasanya usaha ini dimulai dari bisnis keluarga, nah, yeah. Begitu mau pecah, mau buat, yeah, sendiri-sendiri, mereknya masih dipakai masing-masing, ini yang jadi masalah,
3: yeah.
4: Siapa yang daftar duluan, kalau, yeah, merek ini kan siapa yang daftar duluan, dia yang mempunyai hak, walaupun yang orang lain sudah usaha duluan dengan, yeah, merek itu, tapi dia tidak daftar, dia, yeah, tidak berhak menggunakan merek itu.
3: Itulah pentingnya mendaftar, ya,
4: yeah,
3: segera mendaftar. Ya,
4: Bu,
3: ya. Ya. Cik Mia pernah mengalami nih
5: kalau
3: karyanya?
5: Untuk itu sepertinya enggak, ya, Ibu, ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena yang namanya seni itu kan dia beda-beda pasti,
3: yeah.
5: Kalau umpamanya kayak Angso Duo, itu Angso Duo itu kan banyak bentuknya,
3: yeah.
5: Karena saya pernah dapat sosialisasi dari kementerian juga, itu kan harus bentuknya, terus apa hitungannya, iya. Kalaupun dia sudah ada titik atau koma, iya, kalau tulisan, ya, kalau itu bunga sedikit itu udah beda, jadi kita nggak bisa,
3: iya.
5: Yang namanya seni itu kalau menurut saya, orang yang akan menciplak itu dia hanya bisa menciplak tapi tidak menciptakan, jadi, iya, yang namanya ciplak itu ya beda kan,
3: iya.
5: Kalau yang kita punya, yang kita ciptakan, dia punya nilai tersendiri,
3: yeah.
5: Dan itu punya kekuatan hukumnya, yeah, juga. Jadi kalau mereka mau ciplak, ya silahkan, pasti akan, yeah, beda dan, yeah, tidak akan sama,
3: yeah.
5: Karena aku bilang kreativitas, yeah, itu pasti beda,
3: yeah.
5: Yeah. Jadi saya ada kalau gak salah 15 motif, mm-hmm, itu beda-beda, mm-hmm. kalaupun mereka buat angso duo pasti akan beda yeah. dengan yang kita punya dari yeah. cara pengerjaannya, proses dan warna yeah. itu akan beda.
3: Yeah. Baik. Dan Bu Diana, kalau ini di masyarakat kemudian ditemukan adanya pelanggaran HKI, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat dan sanksi bagi pelanggar HKI apa nih?
4: Jadi kalau misalnya terjadi nih kayak seperti kemarin di Kabupaten Tebo itu dia memang betul-betul ini kita cerita dulu ya cerita memang beda yang apa yang diciptakan oleh yang owner yang punya itu memang dengan hasil yang dijiplak itu memang beda. Tapi kadang masyarakat ini mencari yang murah, yang ciplakannya produksinya dengan bahan kualitas yang rendah, terus gambarnya mungkin tidak bagus, tintanya segala macam. Tapi murah, miring, mereka akan beli yang murah, gitu nak. Walaupun mereka tahu nih yang asli ini kualitasnya bagus,
5: bagus.
4: Nah inilah perlu pemahaman juga. Nah jadi untuk kasus yang di Tebo itu seperti itu. Memang betul-betul menciplak dan diproduksi massal. Jadi mereka ini tahapannya kan. Jadi pada saat itu yang bersangkutan yang punya hak cipta itu berkonsultasi. Memang yang harus dilakukan pertama adalah berkonsultasi dulu kita, kemudian baru kita arahkan untuk membuat laporan dengan mengumpulkan dulu bukti-buktinya bahwa memang betul terduga penjiplak itu memang betul-betul melakukan transaksi, memproduksi untuk ke
5: masal,
4: masal untuk tujuan ekonomi ya kan. Nah, jadi misalnya yang menjiplak itu di toko batik ya kan. Nah, harus dapat nih foto barangnya, bahan kain yang palsunya itu ya kan. Kemudian bil belanjanya bahwa itu memang dia menjual dengan harga segitu. Barulah dilaporkan dengan membuatkan kronologisnya dan melampirkan surat sertifikat ciptanya. Nah, baru kita proses. Nah, tapi kita tawarkan dulu mediasi kan, jangan sampai kita langsung ujuk-ujuk ke proses pidana ataupun perdata. Coba somasi dulu, coba somasi. Kalau seandainya yang penciplak ini memang ternyata dia tidak tahu nih kalau itu melanggar, ya kan kan kadang masyarakat nih apalagi di kampung-kampung kan nggak paham. Yaudah ini bagus kita tiru aja, nggak paham. Nah somasi, ya tentu somasi kan mediasi itu ada yang kerugian itu kan mungkin kan ada deal-dealannya. Nah kalau tandanya tidak ketemu, baru naik ke tahap pelaporan ke proses pidana atau perdatanya. Itu. Kalau pidana untuk cipta, ancaman pidananya itu 10 tahun. Dan denda maksimal 5 miliar.
3: Tak main-main ya ini.
4: Itu. Kalau merek ancaman pidananya maksimal 5 tahun dan dendanya 2 miliar. Itu. Itu yang makanya saya bilang yang kasus Bensu itu ya akhirnya kan mengganti berapa miliar. Tutup lah yang di seluruh cabangnya itu kan tutup. Yang Jambi kan lagi booming ya kemarin itu kan tutup mendadak seperti karena kasus seperti itu. Nah ini yang kita hindari. Kadang masyarakat ini dia tidak tahu oh yang kami lakukan ini salah gitu kan. Karena merek itu juga apalagi seharusnya merek yang namanya merek itu buatlah yang betul-betul lain dari yang lain. Unik ya kan, jangan pasaran, jangan yang tulisannya juga pasaran, terus ya di mana-mana orang ada di di kabupaten atau provinsi A B itu ada
5: bentuk,
4: semua
5: bentuk ya Bu ya,
4: bentuknya harus yang unik
5: tulisan,
4: gitu
5: terus warna. Nah kalau dia memang betul-betul sama persis warna bentuk dan bla bla itu mungkin ke, bisa ya Bu. Cuman kalau ke apa namanya untuk songket itu kan memang selalu beda dia Bu. Jadi kalau saya tuh kan ada beberapa 10 ya, 10 motif itu ya yang namanya Jambi itu kan angso duo, angso duo, semua angso duo. Tapi kadang bentuknya beda-beda gitu.
4: Kan kalau angso duo itu kan sudah menjadi ikonnya.
5: Ikon Jambi.
4: Tapi untuk pencipta dia bisa menambahkan menciptakan bukan hanya angso duo aja, ya kan mungkin di kiri kanannya ada apa gitu kan, ada sulur apa yang Cipnya bilang tadi itu. Itu namanya ciptaan dia. Nah, kayak kalau ini kan angso duo Jambi, terus ada tampuk manggis, ada Tugu Sultan Taha ya, Tugu Keris itu kan sudah ikonnya Jambi. Semua orang punya, boleh, tapi tidak boleh meniru sama sekali yang desain-desain gambar-gambarnya itu.
5: Iya, saya juga tuh ada beberapa motif. Saya menyela nih. Jadi ada 16 itu. Jadi dari mulai motif candi, nah itu ada juga teman yang lain bikin, ya tapi kan beda. Jadi aku pikir, ngapain juga kita ini kan, biar lebih kaya deh Jambi. Satu, kedua, kalau yang kayak gitu promosinya lebih kenceng jadinya. Tanpa kita promosi juga promosi kan, jadi ya akan lebih booming jadinya. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi kalau untuk angso duo itu ada angso jomblo, itu ada angso beriring, ada angsa berkasih. Jadi banyak sekali angsa. Jadi bentuknya beda-beda gitu. Nah sama dengan yang apa namanya tuh candi. Candi juga itu banyak sekali bentuknya.
3: Disitulah kreativitas para pelaku kreatif ini benar-benar ditantang seperti itu ya, menuangkan kreativitasnya.
5: Dan alhamdulillah ada 15 itu sudah diakui. Jadi ya kita mau apakan lagi.
4: Tapi memang sebaiknya juga kayak hak cipta yang dimiliki oleh Cik Mia itu sudah didaftar, harus dipublis. Misalnya di media sosial Cik Mia. Hari ini kita sudah mendaftarkan.
5: Iya,
4: supaya biar orang tahu gitu kan. Nah kalau yang okelah kata Cik Mia, terserah orang mau daftar, itu sebenarnya kalau betul-betul berjiplak kan merugikan Cik Mia jadinya. Nanti mereka mengaku ini dari Cik Mia gitu kan, dari Cik Mia padahal bukan Cik Mia, tapi kualitasnya jelek gitu kan. Itu kan merusak nama baik juga gitu.
5: Itu yang sangat merugikan.
4: Merugikannya di situ. Orang taunya kualitas dari Cik Mia ini pasti yang berkualitas tinggi, bahannya bagus, warnanya bagus. Tapi begitu orang bawa, ini dari mana? Ini dari Cik Mia gitu kan? Itu kan merugikan ya kan? Dia menjual kan? Dia menjual.
3: Memang perlu dipublish memang ya.
4: Dengan diuraikan, deskripsikan detail-detail bahannya. Jadi orang tidak bisa ini udah kita
6: tidak bisa meniru ya Bu ya.
3: Dan memang edukasi masyarakat untuk mencegah pemalsuan dan penciplakan produk itu juga sangat penting ya.
4: Ya ada kasus di Kabupaten Merangin itu ada pencipta lagu daerah Mintuo Benci. Itu kan udah lagu kita kan, lagu Jambi kan, lagu daerah Jambi. Ternyata diklaim itu punya NTT. NTT mengaku itu Mintuo Benci. Tapi untungnya pencipta lagu itu sudah mendaftarkan lagu itu, hak ciptanya. Nah begitu sudah di NTT itu sudah membooming itu, dia somasi. Nah akhirnya sudah barulah dikembalikanlah haknya itu. Ini yang kita hindarin supaya juga masyarakat sudah tahu, jangan hanya apa namanya ngaku-ngaku kan. Ada juga yang sambal rumpai apa tuh yang juga sama mereknya tuh. Itu lagi masalah juga tapi belum sampai ke kami tuh. Ada brand jualan sambal yang khas Lampung itu apa namanya tuh?
5: Oh, sambal siruit.
4: Tapi belum, kami baru sekilas kemarin lihat di media sosial masalah itu tapi belum sampai ke kami. Ada konsultasi atau belum ada?
3: Baik, dan Bu Diana bicara terkait HKE nih, inovasi-inovasi seperti apa untuk mendorong peningkatan pendaftaran KI?
4: Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita sudah banyak menggandeng pihak ketiga ya. Jadi bukan hanya Pemda, kalau Pemda kan kita sudah dari dulu nih. Pihak ketiga, baik itu seperti kemarin kita dengan Kadin. Kadin juga sudah ada kegiatan mengundang kita. Kemudian ada yang terbaru, kami sudah melakukan kerjasama dengan Bank BSI. BSI cabang Sutomo apa ya, yang di dekat SMP 2 ya. Pasar.
3: Pasar
4: iya. Jadi di situ kerjasamanya BSI bisa memberikan pinjaman di atas nilai 100 juta dan cashback kepada pelaku usaha itu pendaftaran merek gratis dan pendaftaran perusahaan perseorangan. Jadi kita itu selain HKI ada juga namanya perusahaan perseorangan. Seperti Cik Mia, dia bisa membuat perusahaan sendiri untuk satu orang owner. Nah itu
3: tertarik.
4: Cuma 50 ribu. Nah itu yang dibantu oleh BSI, 500 ribu pendaftaran merek dan 50 ribu pendaftaran PTP tadi. kalau mendapatkan pinjaman di atas 100 juta untuk para pelaku usaha.
3: Ada lagi inovasi lain, Bu?
4: Inovasi lain, kita juga coba lagi gandeng. Kemarin sempat untuk belum jalan sih, tapi saya nggak berani ngomong, takutnya nggak jadi ya.
5: Bocoran sedikit
4: ya. Mudah-mudahan jadi ya. Kita lagi coba untuk membuat program 1000 pendaftaran merek gratis.
5: Wow, keren.
4: Nah, untuk tahun ini ya, mudah-mudahan jadi, tapi saya tidak mengatakan siapa nanti yang menjadi supportnya. Ini lagi lagi kami memantau jalannya benar supaya tidak berbelok ya kan. Nah, ini insya Allah jadi, kalaupun tidak sampai 1000 tapi pasti ada seperti itu. Inilah yang sedang kita buat karena kita tahu nih pelaku usaha atau UMKM ekonomi kreatif itu kalau membayar sendiri itu beratnya itu yang pemula-pemula itu yang belum mempunyai brand itu.
5: Satu, kadang mereka masih kurang, Bu. Prosesnya seperti apa? Padahal proses, kan sudah semudah itu.
4: Ketakutan sendiri ya, rumit ya.
5: Karena kan ada masih kepikiran atau teringat yang dulu itu gitu. Dulu 2 tahun gitu. Ternyata sekarang lebih mudah.
4: Sekarang gitu, lebih dipercepat.
5: Dan lebih cepat.
4: Jadi Kementerian Hukum, Pak Menteri kita memang lagi atensi untuk HKI ini yang tadinya lama di bisa 2 tahun tadi diminta paling cepat itu 6 bulan. Lebih cepat lagi gak bisa karena memang prosesnya kan harus ada pemeriksaan, terus publikasi lagi ke masyarakat. Ini merek ini mau didaftarkan ada yang klaim gak seperti itu. Nah, itu yang prosesnya panjang ya, pemeriksaannya, verifikasi berkasnya.
3: Dan ada target khusus untuk peningkatan jumlah? Mungkin ada target angka-angka berapa?
4: Kalau target kita 20% dari tahun sebelumnya. Dan
3: tahun sebelumnya berapa?
4: Tahun sebelumnya, lihat datanya. Lihat data dulu. Yang jelas untuk target itu, kita dikasih target dari pusat itu 20% per triwulan. Jadi kayak triwulan Januari, Februari, Maret kemarin kita sudah meningkat 21 sekian persen.
5: Sudah jauh, sudah lebih dari target.
4: Tapi mau kita kan lebih lagi. Jadi dengan itu kita juga lagi menggandeng kampus-kampus ini. Jadi bukan hanya pelaku usaha, kami lagi menggandeng universitas dan coba lagi untuk kita melakukan kerjasama pembentukan sentra layanan KI di sana. Jadi semua hasil karya ilmiah, buku segala macam, paten itu didaftarkan di dalam kampus tersebut melalui satu akun. Jadi tidak lagi masing-masing supaya bisa terdata dari kampus A, misalnya dari kampus Unja itu pendaftaran KI-nya berapa banyak supaya kita tahu peningkatannya. Ini sedang kita jajakin.
3: Baik, Bu Diana dan Cik Mia tanpa terasa sudah di penghujung. Kita harus closing statement Cik Mia dan nanti pamungkasnya Bu Diana, silakan. Terkait ini apa perlindungan?
5: Iya, luar biasa sih. Yang tadinya kita hanya berpikir susah, ternyata banyak kemudahannya dari Kementerian HKI ya. Makanya jadi saya bilang tadi, saya baru beberapa hari yang lalu sudah, tadinya aku anak tuh dibuka akunnya. Mama, ini kayaknya kita daftarkan lah, ini udah banyak sekali katanya yang baru tapi belum daftar. Begitu buka, tadinya baru mau coba, ternyata 5 langsung dimasukkan. Dan begitu besoknya langsung dikabari, Mama disetujui. Benar lah. Iya benar, kata dia. Dan mungkin kedepannya saya akan selalu up terus yang mana motif saya yang baru, saya akan selalu daftarkan karena saya punya punya nilai tersendiri buat motif yang saya buat, karena ada sekarang sudah ada 15 itu, dari mulai Angso Duo, Candi Muara Jambi, Bunga Sulur, Rumah Tuo, terus ada lagi kerang, motif kerang, terus motif rumah adat Jambi. Nah, itu sudah ada. Jadi kadang kalau ditanya saya lupa.
3: Lagi banyaknya
5: buka, buka lagi dulu.
3: Nah,
5: ada lagi yang terbaru itu songket yang dibatik tulis. Nah, itu yang udah disetujui juga.
3: Baik, terima kasih Cik Mia, mudah-mudahan terus semakin meningkat lagi ya. Luar biasa. Baik, Bu Diana, silakan closing statement, Bu.
4: Baik, untuk pendengar RRI yang berbahagia, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa terutama untuk pelaku usaha, ekonomi kreatif, dan pecinta seni, ya, ayo daftarkan merek ciptanya sebelum karya-karya Bapak Ibu semua ini diklaim oleh orang lain, diakui oleh orang lain, karena ini akan sangat merugikan ya nanti ke depannya. Kalau untuk saat ini memang kita belum tahu efeknya kan. Jadi ayo daftarkan ke Kanwil Kementerian Hukum, kami siap untuk mendampingi, melakukan bimbingan, konsultasi, serta pendampingan pendaftaran sampai dengan selesai. Jangan ragu, jangan takut, datang langsung ke kantor atau bisa melalui media sosial, bisa berkirim pesan di media sosial yang ada di Kanwil Hukum.
3: Iya. Itu. Banyak pilihan cara ya, Bu.
4: Bisa,
3: ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, Bu Diana, terima kasih sudah berbagi informasi. Cik Mia juga sudah berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita, bisa semakin menambah pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog Jambi Menyapa terkait perlindungan produk dan karya melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu susah fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bersama Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz, kita bersama di Jambi pagi ini ya, untuk menemani Anda semua di Musik Informasi. Dan kali ini kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Forecast Rondati untuk info perakhiran cuaca dan hotspot edisi hari ini. Saya sudah tersambung dengan Lukita. Lukita.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakhiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Selasa 26 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 90%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 25 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 20.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama Pro Satu Radio Jambi di kebersamaan kita untuk musik informasi edisi hari ini ya. Dan untuk Anda kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Dan sementara, kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus harga 4 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Dan juga pendengar, pemerintah memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi. Badan Pangan Nasional ini akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Nah, di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Harga gabah kering panen GKP dipertahankan di level 6.500 per kilogram sebagai batas bawah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa harga gabah saat ini memberi keuntungan bagi petani. Karena itu, pemerintah tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Yaitu informasi penutup perjumpaan kita, yang mana pemerintah perketat pengawasan harga beras untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, di hari Selasa 26 Mei 2026. Nanti ada Andri Yulianto yang akan menemani Anda semua di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Tentunya musik dan informasi akan hadir ke ruang dengar Anda untuk gelaran hari ini di hari Selasa ya, 26 Mei 2026. BMKG dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan hanya ada potensi hujan intensitas ringan di Jakarta pada hari ini. Itu pun hanya ada di sebagian wilayah. Dan BMKG menyebutkan kemungkinan hujan intensitas ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, lainnya yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, itu diprediksi bakal memiliki cuaca cerah. Adapun Kepulauan Seribu, cuaca berawan. Cuaca berawan juga berpotensi menggelayuti wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang pada hari ini, sedangkan Kota Tangerang Selatan berpeluang hujan dengan intensitas ringan. Hujan ringan juga kemungkinan hadir di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota Depok pada hari ini. Untuk Kabupaten dan Kota Bogor, menurut perkiraan cuaca BMKG, cerah. Secara umum, BMKG tidak memberikan peringatan dini hujan untuk wilayah Jakarta pada hari ini, berbeda dengan satu hari sebelumnya yang menempatkannya dalam status waspada untuk potensi hujan sedang sampai lebat. Adapun pada hari Minggu, 24 Mei, hujan dengan intensitas hingga sangat lebat mengguyur sebagian Jakarta dan sekitarnya. Di dalam peta sebaran hujan Jabodetabek, BMKG mencatat curah hujan sepanjang hari itu sampai lebih dari 102 mm seperti yang terukur di Automatic Rain Gauge Ciganjur, Jakarta Selatan. Sudah kemarau ya, sudah memasuki musim kemarau saat ini, tetapi ada El Nino. Masih ada hujan begitu ya. Menurut BMKG, sebagian wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau dan sebagian yang lain berada pada periode peralihan. Kondisi tersebut diindikasikan dengan tutupan awan yang minim sejak pagi hingga tengah hari yang memicu pemanasan permukaan bumi secara intens. Ketidakstabilan atmosfer tersebut dapat divalidasi oleh tingginya intensitas curah hujan mulai dari kategori lebat hingga sangat lebat yang tercatat di sebagian wilayah Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek. Kalimantan Barat misalnya mengalami hujan hingga 129,5 mm

meter sepanjang Jumat lalu, Bengkulu menerima hujan intensitas 96,4 mm per hari pada Kamis dan Maluku 88,4 mm per hari pada Sabtu lalu. Selain akibat ketidakstabilan atmosfer lokal, peningkatan curah hujan pada periode ini juga dipengaruhi oleh interaksi sejumlah fenomena atmosfer, dimulai dari Medan Julian Oscillation atau MJO yang saat ini berada pada fase 5 maritim kontinen.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 11 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Walaupun dia harus mengurus anak-anak misalkan di bawah 5 tahun atau anak-anak di usia di bawah 18 tahun, kalau di negara-negara maju ya mereka harus berbayar meskipun itu saudaranya sendiri begitu ya. Karena ini pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dihargai sebagai pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian dari semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan terletak pada kemampuan dia. Secara kompetensi, mungkin kita sama. Semua perempuan mungkin punya kompetensi yang sama. Tetapi pada hambatan struktural, hambatan sosial, ini yang mesti perlu diperbaiki lagi. Nah, bayangkan Mbak Hana, Bu Sofia, kalau kita lihat di sektor pendidikan saja, anak-anak kita.
2: Idola Vontae mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, Tosmodara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaka bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlands tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlands juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan, termasuk hal-hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. 6 ABP Women berhasil memecah kebuntuan.

0: selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Pendengar, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan ya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level 17.700 per dolar Amerika Serikat saat ini berbeda jauh dengan kondisi krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu. Menurut Misbahun, masyarakat kerap salah memahami pergerakan rupiah saat ini dengan apa yang terjadi ketika krisis 1998, ketika nilai tukar rupiah mencapai 19.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dijelaskan, pelemahan rupiah pada krisis 1998 terjadi sangat ekstrim karena nilai tukar melonjak dari sekitar 2.400 sampai 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga mendekati 17.000 rupiah dalam waktu singkat atau mengalami kenaikan ratusan persen. Sementara itu, pelemahan rupiah saat ini dinilai masih berada dalam volatilitas yang terjaga karena bergerak dari kisaran 16.800 rupiah sampai dengan 16.900 menuju level 17.600 sampai 17.700 rupiah. Menurut Misbahun, banyak pihak-pihak yang menyamakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan kondisi krisis 1998. Untuk itu, dia meminta semua pihak agar tidak membangun persepsi seolah Indonesia sedang menghadapi situasi krisis seperti 1998 hanya karena nilai tukar rupiah yang semakin lemah. Dan dia pun menegaskan kondisi sektor keuangan nasional saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis moneter 1998. Menurutnya, sistem perbankan nasional saat ini berada dalam kondisi solid dengan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Misbahun menyebutkan penguatan sistem keuangan nasional merupakan hasil dari berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah setiap menghadapi krisis ekonomi. Dia mengambil contoh setelah krisis 98, pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan melalui undang-undang melalui undang-undang nomor 24 tahun 2004 guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kemudian, setelah krisis keuangan global 2008, pemerintah kembali melakukan reformasi dengan membentuk otoritas jasa keuangan melalui undang-undang nomor 21 tahun 2011. Menurut Misbahun, reformasi tersebut membuat Indonesia memiliki ketahanan sistem keuangan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai gejolak global termasuk ketika pandemi COVID-19 terjadi. Dia menilai respon pemerintah dan otoritas keuangan dalam menghadapi setiap krisis selalu melahirkan kebijakan struktural yang baru yang tentunya memperkuat fondasi sistem keuangan nasional.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
0: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, satu single miliknya The Bagindas yang mengantarkan kita ke menit 51 dari formasi 11. Dan berikutnya lagu-lagu bernuansa religius akan hadir jelang kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pa? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pa. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pa, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pa, aku malu jadi anak koruptor.
5: Kawal keluarga kita dari

Ya, pendengar, PT PLN Persero menyatakan mendukung ya percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang kembali didorong pemerintah sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Adapun langkah percepatan itu ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus menambah pasokan energi domestik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Sebanyak 25 proyek PSEL diprioritaskan untuk daerah dengan kondisi darurat sampah. Pemerintah menargetkan penyelesaian administrasi proyek dalam waktu 6 bulan sebelum dilanjutkan pembangunan fisik sekitar 2 tahun. Dalam skema terbaru, listrik yang dihasilkan dari PSEL akan dibeli PLN dengan tarif acuan sekitar 0,20 US dollar per kWh. Tarif tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan biaya listrik dari pembangkit energi terbarukan lain yang saat ini terus turun. Laporan terbaru International Renewable Energy Agency atau IRENA menunjukkan kombinasi tenaga surya dan baterai kini memiliki biaya listrik berkisar 54 US dollar sampai 82 US dollar per megawatt hour atau MWH. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan perseroan mendukung kebijakan pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi. Dan dijelaskan oleh Gregorius, PSEL ini pada dasarnya merupakan program pengolahan sampah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan sekaligus memberikan nilai tambah melalui produksi energi listrik dengan teknologi pengolahan modern. Menurutnya, dari sisi investor, skema feed-in tarif atau FIT yang telah ditetapkan pemerintah melalui Perpres nomor 109/2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan tentunya memberikan kepastian terhadap pengembalian investasi proyek. Dan hal itu dinilai penting ya, mengingat proyek PSEL ini membutuhkan investasi awal yang relatif besar serta memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fasilitas pengolahan sampah dan pembangkit listrik.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan penyerat tanggung merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf. Lagian, cuma air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 26 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: 192 SPPG di Jambi layani 424.000 penerima MBG. DLH Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung bank sampah dan TPS 3R. Bersama saya Andri Yulianto, inilah berita selengkapnya. Program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Jambi mulai menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 192 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah terbentuk dengan total penerima mencapai 424.470 jiwa. Kabid Perekonomian dan SDA Bapeda Provinsi Jambi, Ahmad Subhan, menyebutkan angka tersebut setara sekitar 38% dari total potensi penerima MBG di Jambi. Menurutnya, program MBG diperkirakan memberi dampak ekonomi yang cukup besar, terutama terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas perdagangan.
1: Di mana jumlah SPPG yang terdata sampai saat ini ada 192 SPPG dengan total penerima sekitar 424.470 jiwa atau 38% masih dari potensi penerima MBG.
0: Subhan menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan pangan dan mendorong tumbuhnya sektor industri makanan di daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan para pria itu sangat-sangat diperlukan.
0: Dia menambahkan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan terus berkomitmen memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Perumbulok Kantor Wilayah Jambi memperkuat penyaluran minyak kita ke pasar-pasar, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP di seluruh Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat tetap terjaga, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Stok minyak kita Perumbulok Kanwil Jambi per 21 Mei 2026 tercatat sebanyak 260.000 liter dan pasokannya akan terus bertambah dari produsen. Ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog Jambi dalam menjaga kesinambungan suplai minyak goreng rakyat di tingkat pengecer sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan penguatan penyaluran minyak kita dilakukan secara rutin melalui jaringan kantor wilayah dan kantor cabang Perumbulok yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Menurutnya, pasar SP2KP menjadi salah satu titik strategis karena berperan sebagai lokasi pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Disampaikan sebanyak 60.000 liter minyak kita digelontorkan Perumbulok Kanwil Jambi ke pasar SP2KP di seluruh Provinsi Jambi melalui kantor cabang yang ada di kabupaten kota.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, menegaskan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah harus berlangsung tertib, aman, nyaman, serta memperhatikan aspek kesehatan dan kehalalan hewan kurban. Hal itu disampaikan Mahbub mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang panduan ibadah dan penyelenggaraan hewan kurban Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, sesuai Surat Edaran Menteri Agama, pelaksanaan ibadah Idul Adha harus menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan. Penyembelihan hewan kurban juga harus menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan, sekaligus mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular. Dia menjelaskan, pelaksanaan takbiran di masjid dan musola tetap mengacu pada aturan penggunaan pengeras suara sebagaimana ketentuan sebelumnya. Takbiran sebelum pukul 22.00 waktu Indonesia Barat diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar, sedangkan setelah pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hanya menggunakan pengeras suara dalam. Selain itu, takbiran keliling juga harus memperhatikan aturan pemerintah daerah masing-masing dan kearifan lokal di tiap kabupaten kota.
3: Bahwa kita ingin pelaksanaan ibadah Idul Adha ini untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan, dan bahwa penyembelihan hewan perlu juga menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan serta mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular.
0: Mahbub juga mengingatkan agar hewan kurban memenuhi syarat syariat seperti sapi minimal berusia 2 tahun dan kambing minimal 1 tahun, sehat serta tidak cacat. Dia menambahkan penyembelihan idealnya dilakukan di rumah potong hewan atau RPH guna menjaga kebersihan dan standar kesehatan. Namun, jika ada keterbatasan, penyembelihan tetap harus memenuhi standar kebersihan, ada penyekat, penanganan daging dan jeroan dipisah, serta bebas kontaminasi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi penyakit pada hewan kurban kepada pihak terkait. Dalam upaya memperkuat sinergitas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Jambi menggelar kegiatan apel kebangsaan Sabuk Kamtibmas wilayah Jambi dengan tema "Dengan kebersamaan dan kepedulian kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari gangguan Kamtibmas." Bertempat di lapangan kantor Wali Kota Jambi pada Senin 25 Mei 2026. Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa apel kebangsaan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga Kota Jambi tetap aman, damai, dan kondusif. Kapolda Jambi menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat hanya ditopang oleh Polri dan TNI semata, namun membutuhkan sinergitas seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara profesional, humanis, dan tanpa tebang pilih. Kapolda Jambi juga mengajak seluruh anggota Sabuk Kamtibmas dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mewaspadai berbagai potensi gangguan Kamtibmas, termasuk provokasi dan penyebaran berita hoax yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan bahwa kegiatan apel kebangsaan Sabuk Kamtibmas ini menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Jambi. Kabid Humas juga menambahkan bahwa Polda Jambi terus mengedepankan pendekatan humanis dan kolaboratif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta harmonis demi terwujudnya Kota Jambi yang maju dan bahagia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendirian Koperasi Merah Putih di Kota Jambi menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi. Kondisi tersebut membuat proses penentuan lokasi menjadi tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan keterbatasan atau ketersediaan aset dan kebutuhan masyarakat setempat. Kendala ini menjadi perhatian dalam upaya mempercepat pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan keterbatasan lahan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi sejumlah daerah dalam merealisasikan pembangunan Koperasi Merah Putih. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi melalui pemanfaatan aset yang tersedia serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
5: Nah, untuk Jambi itu, untuk kota, masalah lahannya itu yang agak susah ya, untuk kota, wilayah kota, termasuk juga wilayah kota Sungai Penuh, Kerinci, ya itu. Kalau wilayah-wilayah lain itu memang wilayahnya luas, nanti mungkin menunggu dari instruksi pusat untuk etape 2 ini, pembangunan etape 2 ini mungkin volume luas anggarannya dikurangi kan, bisa ke atas mungkin barangkali nanti kan, kita nunggu petunjuk dari Satgas Nasional nanti.
0: Di tengah berbagai kendala yang ada, beberapa kelurahan di Kota Jambi telah berhasil memulai pembangunan Koperasi Merah Putih. Salah satunya berada di Kelurahan Penyengat Rendah yang telah mengambil langkah awal dalam mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi baru di tingkat masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pengembangan usaha produktif di lingkungan sekitar. Dahulu setiap hari, mangrove di pesisir desa Pasar Rawa, kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ditebang untuk dibakar dan dijadikan arang. Dapur-dapur pembuat arang berdiri di tepian sungai. Usaha ini sudah berlangsung turun-temurun guna menyambung hidup masyarakat pesisir. Banyak warga belum paham fungsi hutan mangrove. Ketika hutan hilang, abrasi mulai mengikis daratan, air laut semakin mudah masuk ke pemukiman, dan hasil tangkap nelayan perlahan menurun. Burung-burung, lebih tepatnya burung-burung air, makin jarang terlihat, kepiting dan ikan semakin sulit didapat, sementara ruang hidup satwa pesisir terus menyusut. Keadaan perlahan berubah ketika PT Pertamina EP, PEP Pangkalan Susu, menghadirkan program Paluh Asri, Paluh Berdaya, Asri dan Lestari, ECO Edukasi Pasar Rawa. Sejak tahun 2023, program ini tidak sekedar menanam mangrove, tetapi membangun kesadaran bahwa menjaga alam dapat berjalan seiring dengan menjaga penghidupan masyarakat. Iwan Ridwal Faizal, Manager Community Involvement and Development Regional 1 mengatakan program Palu Asri menjadi bukti bahwa pelestarian keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.
4: Berita olahraga.
0: Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Kapolres Kap U40 resmi digelar. Laporan Muhammad Desman.
6: Kemeriahan menyambut hari Bayangkara mulai terasa di Bumi Sakti Alam Kerinci. Kepolisian Resor Kerinci secara resmi membuka turnamen sepak bola bergengsi Kapolres Kap U40. Pembukaan kompetisi sepak bola ini dipusatkan di lapangan sepak bola Penawar, Kecamatan Senyelaut, Kabupaten Kerinci. Acara pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama ataupun kick off oleh Kapolres Kerinci yang didampingi oleh unsur Forkopimda, jajaran pejabat utama Polres Kerinci, tokoh adat, serta ratusan masyarakat yang memadati lapangan Penawar. Dalam sambutannya, Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel menyampaikan bahwa turnamen ini digelar bukan sekedar untuk merebutkan gelar juara, melainkan sebagai momentum untuk membangun hubungan silaturahmi antara Polri dan juga masyarakat.
7: Menyelenggarakan turnamen ini dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2026, yang mana harapan saya sebagai Pak Kapolres dengan menjadikan turnamen ini dapat membangkitkan kembali semangat kita dalam olahraga, dalam hal ini sepak bola, dan untuk bisa mempererat silaturahmi, karena yang namanya di atas 50 tahun kita tidak mencari lagi siapa yang menang siapa yang kalah, tapi yang kita utamakan adalah persahabatan dan silaturahmi, karena sifatnya kalau sudah all star ini kita betul-betul tujuan utama adalah persahabatan dan silaturahmi.
6: Selain menjadi sarana hiburan yang sehat, turnamen ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran ratusan penonton setiap harinya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dan juga pedagang kecil untuk berjualan di sekitar arena lapangan. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 192 SPPG di Jambi layani 424.000 penerima MPG. DLH Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung Bank Sampah dan TPS 3R. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803.
4: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi di frekuensi FM 88,5 MHz.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kayak basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ya, pendengar, selanjutnya seperti biasa di hari Selasa jam 1:30 sampai jam 3 sore kita akan mengikuti dan mendengarkan bersama untuk 100% Indonesia Nasional yang hari ini menghadirkan Bimu and the Jin, tentunya juga dipandu oleh rekan Tengku Safik dan Yudi Ismail. Dari kawasan Telanepura, kami serahkan ke program 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti dan mendengar.

0: gerbangnya belum tertutup penuh. Masih sempat. Cuma sebentar kok. Kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya. Betul. Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya, dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus ya.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemas tetap harus optimis.
1: Lemas kenapa kok lemas? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasalah kehidupan kan. Masa gak ada lemes, bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin?
0: Ada jin ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
2: ya. Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Masih
1: iya
0: baby kan?
1: Mas Baby ya.
2: Operasi si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung, kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya
1: itu. Atau bukan Jin dan Jun. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi, Bimo and
2: Jin? Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba, karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkan nih, kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi, kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk memproduksi lagu apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi ya. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Gitu. Kita perbudak aja. Ya.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Oh. Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen itu produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Dia notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemen ya sebetulnya AI itu jadi aransemen itu kan butuh kos butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu aku butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi gimana sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan?
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya
0: dengan Jin ini ya
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
1: Nah, berarti itu dia per track gitu, Mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka yang pasti stem. Betul. Jadi udah stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stem itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah 2 track udah stereo deh.
0: Iya, iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek ya sih ini kok jadi ngaco nih kecuali lu mau nambah instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih kita bikin lagu kan nanti wah bolong di mana gue simpen sayang mau basir ya ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya, apalagi lirik, pesannya apa yang mau disampaikan. Kalau lirik itu dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet.
2: Gak ada, nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus cuman. Nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI ini, oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih note ini. Kita bikin drum kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, mesin pecah, bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Terbarunya Persembunyiannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya Persembunyiannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono.
3: Kenapa, kenapa? Sama-sama dengan Sumarsono begitu ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke oke oke oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Soekarno pokoknya. Oke oke oke oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget. Ya, betul betul betul betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, Bintapangnya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jin, ya gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya lalu, gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya hutan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gini
0: caranya. Okay. Siap.
4: Saja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di tabing Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transversion Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Safik, ya.
0: Ya.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
5: Bapak ini.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bung Beni. Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya, baru debut single ini. Pengerjaan sih nggak lama, kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel, harus sebulan atau sepek lama, malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, ya kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
0: Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi nggak pernah.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu. Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh meng-cover
2: ya, ada,
1: re-arrangement ya, berarti ya.
2: Iya, di-arrangement Mulan sama Ariel juga. Di-arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame.
0: Okay,
2: terkenal gitu ya, nggak
0: yeah.
2: semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: berdekade-dekade berikutnya. Ya,
2: itu yang ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Ya, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
0: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke.
2: Okay. Itu menurut gua itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi ya, maya gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli.
0: Pertanyaan dari Bung Beni Jo di mana tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu.
0: Okay. Ya.
2: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
0: memberi
2: palsu,
0: harapan
2: ya.
0: Palsu.
2: Oke. Cuma nggak terlalu kesana prostitusi jadi
0: gitu. Ya ya ya ya ya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagi terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, sehingga selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi temen menunggunya Bang?
0: Siap. Oke, itu aja.
1: Siap.
0: Silakan.
1: Silakan Angkel.
6: Ya, Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Ya. Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Ya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Sudah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
1: produksi.
2: Produksi produksi pasti kan hari gini kan emang yeah, harus betul. Kita karena emang lo budget semua nih. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi ada. Kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
2: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick ya. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyi ya kan, jadi kita harus represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi itu apakah berubah?
2: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa
0: cewek. Oh, ya. Jin-nya beda-beda ya.
2: Itu maksudnya cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati. Betul. Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue
0: waktu itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Jadi hanya meneruskan ya sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hits yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap, kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah, atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Oh gitu, bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma karena penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya, si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi sudah ada, sudah bagus itu. Mereka bukan sebagai as producer. Nah tiba-tiba setelah mereka terkenal lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo & the Jin itu nggak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya, gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus, lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: Jadi
2: benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah streamernya gila bisa 2 miliar. Percaya dong lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagunya enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
3: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagunya. Lu udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksi bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya true dekade gitu maksudnya. Dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik gitu.
1: Mozart atau apa?
2: Bach gitu kan. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang gak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah yang penting streamer lu banyak. Wah berarti dia gak punya nalar, logikanya. Kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
3: Siap.
2: Lagunya.
3: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali.
4: Halo.
3: Halo, silakan.
4: 100% Indonesia.
3: Siap.
4: Ini dengan Yudi Ismail ya?
3: Betul. Sama Tengku nah. Safik. Iya.
1: Betul.
4: Oh, sama Tengku Safik ya.
3: Ah. Juga ada Bimo and the Jin, silahkan langsung apa pertanyaannya.
4: Oh ya, Bimo apa tadi?
3: And the Jin. And the
2: Jin. Jin mas Jin, temennya setan.
4: Selamat siang, anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
2: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu.
0: Di mana-mana netral.
3: Iya, karena sudah menusantara.
2: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, enggak tidak ada yang dirilis tahun 2000. Luar biasa. Mungkin lagi tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
3: Jimo, jangan-jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
2: Kan istilahnya Jimo, jadi ya pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah mas agar Jimo Plasono ya.
0: Yeah.
2: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
3: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
2: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
3: Asal usulnya.
2: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya. Oke.
2: Tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
3: Okay. Oh, netral. Iya.
2: Iya, betul. Ada wala apalah terbaik.
3: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
2: iya.
3: Ya, justru disitulah.
2: Salamnya buat ini Pak Devita Andriani yang bertugas di kota di Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
2: Okay. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, siap.
2: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
2: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Kita ke
1: telepon. Lagi?
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
4: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
4: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
4: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
4: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru-baru datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
4: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul.
4: Jadi ingat ya. Jadi dengan nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketuk pintu orang.
0: Oh,
3: itu mah setan itu mah.

0: dari dendek itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Saya ingin jadi Mas Bimo harus bagaimana?
1: Yeah. Udah dengar belum lagunya?
0: Udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
1: Wah, sedih deh pokoknya.
0: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya nak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Taufik ya?
2: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
0: Ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang itu hanya alat bantu ya.
1: Manusia ya. Lebih unik. Pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan. Ya. Yeah.
0: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
1: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja. Ya.
0: Lagu pop. Khusus lagu pop.
1: Oh, gitu. Enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band enggak mungkin. Jadi
0: ya.
1: Ya. Jadi
0: ya. Siap. Untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
1: Itu AI, iya betul.
0: Ya, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
3: Siap.
0: Ya?
1: Oh, nomor satu Indonesia.
3: Terima kasih Teteh Cinta.
2: Atur nuhun Teh.
0: Iya. Ya.

0: Oke.
1: Atur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
2: Halo, status terusan Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
2: Teruskan karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
2: dan selamat siang, Bayu di Bang Eko Safi.
0: Selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
2: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo,
2: dia. Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
2: Bang Bimo, selamat siang.
3: Siang.
2: Ya, karena saya dari Indonesia, mau ke Tengah Serang. Sampai sekalian Bang Bimo ya. Tadi semua saya menangkap bahwa istilah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak sukacitanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Promosi apa?
2: Saya mungkin bisa menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
2: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
2: Bang Bimo.
3: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum dari Tekarir.
0: Oke.
2: Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh, Kak Icuk. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
3: Udah dengar belum lagunya?
2: Menyambut jalan Ramadan, sekarang hari raya itu ada. Dan kita semua sehat selalu. Terima kasih ya, Pak.
0: Ayo, tadi sempat dengerin ya lagunya kan, yuk?
2: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
2: Ini saya monitornya di kepingahan, tapi saya ada dengar lagunya.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
3: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar, apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana-gimana. Kalau ada penyanyinya yang keluar, tadi ditanyain.
3: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum mati pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya gitu. Biasanya orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana.
1: Bareng-barengnya.
3: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri. Kalau pakai lagu orang kurang ajar lah, banyak gitu. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Kode etiknya
3: etik. Emang kalau gak terjaga, moralnya rusak, ya mau diapain lagi. Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus, menghindari konflik.
3: Iya, solusi untuk biar, apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
3: Jadi bukan karena kita bikin gitu gini mungkin kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa tiba-tiba
3: itu masalah
1: karya yang asal-asalan juga.
3: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa, nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini, ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh, Mas?
3: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya. Dan gak ada software yang untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada software-nya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang gak ada, rasa yang gak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah. Gak bisa belajar, soalnya rasa tuh lo gak bisa, gak ada edukasinya untuk rasa, gak ada. Untuk teknik ada.
1: Betul.
3: teknik ya. Beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: si Jin ini,
3: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
3: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek,
1: iya,
3: mau cowok, mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu makanya. Wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya ketahuan ya.
1: Iya, iya.
3: Ini kayak ada feelnya gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin gitu. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya, iya, iya.
3: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi kalau bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
3: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempet ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Oke, sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika, siang. Hai Cika,
1: Puhaba. Cika, Puhaba.
0: Cika?
2: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
2: Iya
0: benar. Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
2: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
2: Karena baru dengar nih.
0: Oh baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
3: Lagunya udah dengar
2: kan? Di sini bang di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh mati lampu.
2: Jadi,
0: oh.
2: Jadi kemarin ya.
0: Silakan silakan. Apa pertanyaannya Cika?
2: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih
0: atas.
3: Nanti bisa denger lagi
0: ya. Udah, ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
3: Diputer lagi.
2: Ini nih Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi baik kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: ya, kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita gak usah panjang-panjang, kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Kita
2: Itali aja. Itali.
0: Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling seret, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya, ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, ini gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Bahasa Jawa-bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya yang ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Itu.
0: Iya.
2: Ada apa
1: kayak gitar gitu ya.
2: Oh, gak bisa main gitar gue, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya, main bass bisa. Romain kan gue main bass dulu, main satu album.
0: Oke.
2: Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Itu kayaknya tinggi banget sih. Songnya? Aku berdiri di tepi jalan gitu. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Gitu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih mas dari seluruh ciptaan?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut. Itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga,
1: dia
2: menetral kan tiga sama Romeo. Buat kalau ini full gue sendiri yang bukannya gue takut itu. Kayaknya kok bagus banget cuman label. Ah, gue mau ini aja nih. Wah, jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Lagunya ini. Eh ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang itu.
0: Ku tak peduli. Ya,
2: bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebenarnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Okay. Oh, berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu? Oh,
2: iya, karena itu gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut gini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah ngelakan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuman gak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak, gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu, dari malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuman dia menunggu. Makanya video klipnya lagi jalan, lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tunjukin gue deh.
1: Berarti emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih, kalau kita frustasi kita mungkin kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Ya kan, Tuhan tolong aku harus bagaimana, ya udah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah, baik. Begitu.
1: Ya, terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun selebat-lebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara nyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger, walaupun udah cuma kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: ini nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
2: Aduh. Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi itu bikin.
0: Iya.
2: Kalau bisa, okay. Bisa. Cuman ada pertanggungjawaban offer, gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya jinnya juga Mas Bimo tuh.
0: Oke. Sebelum kita tutup yes. Kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerjasama generate hybrid istilahnya, ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru nih.
0: Okay.
2: Ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Orang label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana,
1: iya.
2: Gua gak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos siapa ini? Ada lah ya. Apa Andy? Oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, okay. YouTube sudah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh udah ada.
1: Ya buat pendengar RI bisa langsung cek ya. Ya di stop dan bisa langsung lagi denger atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya.
1: Ya,
3: nyanyi apa ya, Mai?
1: Ya terserah apa lah.
3: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya ini, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih, apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Ya, mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita okay, kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oke.
3: Okay. Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya. Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
3: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Kita pamit.

0: Candi sore ini. FM 88,5 1 RRI Candi.
1: 1 RRI Candi. FM 88,5.
2: Baik, benar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk edisi sore hari ini, pendengar, 26 Mei 2026. Selanjutnya akan hadir kembali dialog mitigasi bencana Kentongan. Kali ini akan hadir bersama Sri Wahyuni. Tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi sore ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jambi. Kembali hadir dalam sajian dialog Kentongan untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Sri Wahyuni akan menemani Anda di kebersamaan dalam tema peran Basarnas dalam respon cepat bencana hidrometeorologi. Pendengar, sebelum kita mengetahui seperti apa peran tim Basarnas dalam respon cepat bencana hidrometeorologi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu seperti apa perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Jambi hari ini dan sekitarnya untuk dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk memperbincangkan berkaitan hal tersebut, kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Jambi, ada Bang Benedi Fajar di ujung telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Benedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mbak.
2: Apa kabar Bang, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung di sajian dialog Kentongan sore hari ini. Bang, kami ingin mengetahui nih, masyarakat Jambi ingin mengetahui sebenarnya bagaimana untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya, karena memang informasi sebelumnya ini sudah, apakah betul sudah masuk masa peralihan, tapi kenapa intensitas hujan masih sering terjadi di wilayah Provinsi Jambi? Silakan Bang Benedi.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kita akan flashback dulu ya kondisi cuaca. Sepekan kebelakang memang masih terjadi hujan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis iklim terkini menunjukkan sebagian wilayah Indonesia itu telah mengalami musim kemarau dan sebagian yang lain berada pada periode peralihan. Nah, kondisi ini diindikasikan dengan adanya tutupan awan yang minim sejak pagi hingga tengah hari atau siang hari yang dapat memicu pemanasan permukaan bumi secara intens. Kemudian pada wilayah yang masih berada pada periode peralihan seperti di wilayah Jambi ini, akumulasi panas dari pagi hingga siang hari ini menyebabkan proses konveksi yang memicu ketidakstabilan atmosfer sehingga terbentuk awan hujan pada sore dan malam hari. Nah, dengan ketidakstabilan atmosfer tersebut dapat divalidasi oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jambi dalam sepekan kebelakang, mulai dari kategori sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, yaitu di atas 50 mm per hari, tercatat di sebagian wilayah Jambi seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Kemudian untuk analisis dinamika atmosfer sepekan ke depan, berdasarkan indikator iklim global terkini menunjukkan kondisi El Nino di Samudra Pasifik melalui indeks Nino 3.4 sebesar 0,68, kemudian nilai SOI sebesar -12,5, ini dalam kategori lemah itu menuju sedang. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional ini masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan seperti pertemuan angin, kemudian kelembapan udara di lapisan atas, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Selain itu, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Samudra Hindia Barat daya Banten, yang menyebabkan sistem-sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di daerah sekitar sirkulasi siklonik tersebut, termasuk di wilayah Jambi, yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer tersebut, dalam sepekan ke depan, cuaca di wilayah Provinsi Jambi umumnya didominasi cerah hingga berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore, malam, dan dini hari. Demikian, Mbak.
2: Baik. Dalam sepekan ke depan, apakah ada berpotensi terjadi cuaca ekstrim nih, Bang Benedi?
3: Dalam sepekan ke depan, dalam prediksi kami ini intensitas hujan sudah mulai menurun ya, Mbak, dibandingkan dengan periode sepekan kebelakang. Jadi intensitasnya ringan saja, dominan cerah hingga berawan.
2: Baik, artinya saat ini Jambi memasuki masa peralihan Bang, atau sudah masuk mulai ke musim kemarau, seperti apa
3: sudah
2: nih?
3: Saat ini sudah mulai Mbak masuk musim kemarau di dasarian akhir Mei prediksinya. Perlu kami tekankan juga bahwa di musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali di wilayah Provinsi Jambi ya. Namun tetap terjadi hujan, tapi intensitasnya itu sedikit atau kurang dari 50 mm per bulan. Jadi intensitasnya itu ya ringan-ringan saja seperti itu, Mbak.
2: Baik. Bang Benedi, dengan kemungkinan masih terjadinya hujan ya di wilayah Provinsi Jambi, artinya ini tidak menutup kemungkinan juga ada terjadinya potensi banjir dan longsor barangkali. Nah, ini kalau dari pantauan BMKG sendiri, Bang, yang wilayah yang berpotensi dan belum perlu mewaspadai hal tersebut di mana saja nih, Bang?
3: Dia seperti di wilayah-wilayah yang masih sepekan ke depan kemarin, sepekan ke belakang ya, Mbak, seperti di wilayah Barat Jambi itu masih seperti di Sarolangun, Norangin, dan Bungo itu kemarin intensitas hujannya sepekan ke belakang itu sangat tinggi, bahkan hingga sangat lebat.
2: Baik, Bang, kalau untuk puncak potensi hujan ini diperkirakan terjadi pada siang, sore, atau malam nih seringnya, Bang?
3: Untuk sepekan ke depan ya, Mbak?
2: Iya.
3: Untuk sepekan ke depan itu didominasi itu pada sore, malam, dan dini hari, Mbak. Jadi dari pagi hingga siang itu didominasi cerah hingga berawan.
2: Baik. Kemudian bagaimana untuk kondisi cuaca di untuk aktivitas pelayaran, nelayan, dan terutama terkait gelombang ini, Bang? Seperti apa?
3: Oh, baik, untuk tinggi gelombang dalam satu minggu ke depan itu diprediksi perkiraan tinggi gelombang dalam seminggu ke depan di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter.
2: Baik.
3: Kondisi ini masih cukup aman, Mbak, untuk kegiatan pelayaran.
2: Baik, Bang, tadi kan disampaikan bahwa kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Kalau di Provinsi Jambi, ini diperkirakan berapa lama kemarau ini akan terjadi nih, Bang?
3: Kemarau ini puncaknya itu di Agustus. Ya, Mbak, di Agustus itu puncaknya, kemudian mulai menurun-menurun di September, kemudian Oktober itu mulai peralihan kembali dari kemarau ke hujan, kemudian di November diprediksi sudah mulai masuk musim hujan kembali.
2: Baik. Terakhir, Bang, apa himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mungkin tetap aman dalam menghadapi potensi cuaca yang mungkin diperkirakan akan terjadi sepekan ke depan?
3: Baik, untuk himbauan kepada pendengar RRI wilayah Jambi, khususnya masyarakat wilayah Provinsi Jambi dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. BMKG selalu menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruangan seperti olahraga dan wisata. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perkiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui berbagai kanal resmi info BMKG, antara lain di web kami bmkg.go.id, kemudian aplikasi info BMKG, serta media sosial kami di @info_bmkg dan @bmkg_jambi. Demikian, Mbak.
2: Baik, terima kasih Bang Benedi sudah berkesempatan bergabung di sajian dialog kentongan sore ini, Bang.
3: Baik, sama-sama, Mbak.
2: Baik, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama perakirawan BMKG Provinsi Jambi, ada Bang Benedi Fajar, dan nanti kita akan mengetahui seperti apa peran Basarnas dalam respon cepat bencana hidrometeorologi yang memang kita ketahui bahwa seminggu belakangan cuaca ekstrim ya cukup juga melanda di wilayah di beberapa wilayah Provinsi Jambi. Dan Anda tetap bersama kami di 88,5 BHz. Kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah rute yang didesain khusus untuk menghubungkan ruangan atau bangunan pada daerah aman jika terjadi bencana alam atau insiden kebakaran. Maksud dari daerah aman jalur evakuasi adalah ruangan terbuka yang jauh dari jangkauan gedung atau pepohonan besar, seperti lapangan maupun lahan parkir.
1: Anda masih mendengarkan program Kentongan

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan program Kentongan.

FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian dialog Kentongan edisi sore hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Tadi kita sudah berbincang bersama Prakirawan BMKG Jambi, ada Bang Benedi Fajar, dan selanjutnya kita terhubung bersama Analis Operasi SAR Basarnas Jambi, ada Bang Dio Putra Caniago. Kita coba sapa di ujung telepon kami. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dio.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Apa kabar Bang, sehat?
2: Alhamdulillah, baik Mbak. Semoga dengan yang sama lah Mbak ya.
1: Baik, Alhamdulillah, iya. Karena cuaca cukup cerah juga hari ini nih.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Iya, baik. Bang Dio, tadi kami sudah berbincang bersama Bang Benedi ya, berkaitan dengan perakiraan cuaca yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Memang untuk sepekan ke depan diprediksi untuk curah hujan sudah mulai menurun. Artinya memang Provinsi Jambi ini sebenarnya sudah mulai memasuki musim kemarau. Tapi di flashback ke belakang, sepekan ke belakang itu bahwa cuaca ekstrim sempat melanda di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Dan ini tentunya juga menjadi salah satu perhatian yang dilaksanakan oleh tim Basar ya, untuk melakukan upaya atau kewaspadaan terkait dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti itu Bang. Dan kami ingin mengetahui juga bagaimana sejauh ini, selama ini tim SAR Jambi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang beberapa pekan sempat juga terjadi di beberapa wilayah Provinsi Jambi. Silakan Bang Dio.
2: Ya,
1: selamat
2: sore Mbak, selamat sore juga rekan-rekan. Kami dari Basarnas Jambi sebelumnya mengucapkan terima kasih terkait informasi masalah cuaca, di mana sebagai informasi awal bahwa Basarnas Jambi hingga hari ini, Mbak, hingga hari ini menangani 25 operasi SAR. Di mana secara tahun ini sampai hari ini operasi SAR itu telah kita tangani sebanyak 25 kali, di mana untuk bulan ini saja, ada 9 operasi SAR, Mbak.
1: 9 ya, Bang?
2: Sampai hari ini ada 2 pel aktif yang masih tetap berjalan. Hari ke-7 2 orang pekerja las di dermaga penyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Sungai Pengabuan, dan 1 orang pemancing yang diduga tenggelam di Tarolangun. Demikian Mbak.
1: Baik, baik. Artinya langkah cepat apa nih yang biasa dilakukan Basarnas ketika menerima laporan Bang berkaitan dengan kejadian dan lain sebagainya?
2: Terkait masalah laporan, Mbak, terkait masalah laporan di mana bulan ini aja ada 9 kali operasi SAR, di mana ada Sungai Batanghari merupakan dominan terkait keselamatan manusia, di mana orang tenggelam itu ada 7 orang tenggelam di Sungai Batanghari, baik Sungai Batanghari maupun Sungai Pengabuan. Karena kan berbicara Sungai Batanghari ini kan daerah aliran sungainya banyak, Mbak.
1: Yeah.
2: Ada yang dari Batang Atainya, ada juga yang dari Batanghari yang melalui Tebu ataupun melalui Tarolangun. Di mana ini merupakan antisipasi juga, karena ketika operasi SAR terjadi, tim SAR gabungan juga terkadang kesulitan juga karena faktor cuaca, Mbak.
1: Yeah.
2: Kondisi air, debit air yang cukup tinggi, hujan juga cukup intensitasnya sedang sampai lebat, sehingga pencarian juga tidak maksimal karena pengaruh cuaca dan juga debit air yang cukup tinggi. Demikian Mbak.
1: Baik Bang. Bang, untuk pencarian orang hilang tadi kan disampaikan ada 7. Ini terjadi di bulan ini aja atau periode Januari hingga Mei ini Bang?
2: Di bulan ini aja Mbak, di bulan ini aja. Di mana waktu di awal bulan itu 1 orang tenggelam di Merangin, selanjutnya itu beberapa hari kemudian sekitar lanjut lagi di Tebo. Setelah itu ada bencana longsor, mungkin Mbak juga sempat viral itu, ada 1 keluarga, 1 ibu dan 2 anaknya longsor di Tanah Sepenggal. Habis itu ada orang yang terjebak di Palka, di Niasu. Setelah itu ada 2 orang yang saya sebutkan tadi pada saat melakukan pekerjaan las, mungkin karena cuaca juga tidak mendukung untuk pekerjaan sehingga bangunan dan konstruksi itu roboh. 1 orang tenggelam di Kota Jambi, mungkin sempat viral Mbak,
1: iya,
2: yang
1: anak-anak ya.
2: Sore-sore ya, yang di perumahan Palmera.
1: Iya.
2: Di Merangin dan juga di Tebo terakhir, dan yang terakhir di Sarolangun. Di mana secara keseluruhan hampir rata-rata semuanya di sungai, Mbak.
1: Iya, artinya memang faktor cuaca yang menjadi salah satu ini ya Bang ya, penyebabnya juga ya Bang Dio ya.
2: Iya. Salah satunya selain faktor cuaca juga karena debit air Mbak, karena kan masyarakat di pesisir timur ini sepertinya agak sedikit abai, baik itu orang tua maupun yang mengawasi anak-anaknya maupun kita yang dewasa ini agak sedikit abai masalah keselamatan ketika orang tua tidak memperhatikan anaknya, karena kan ketika debit air tinggi ini kan biasanya anak-anak ini kan antusiasnya untuk main air ini cukup tinggi, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Tanpa memperhatikan keselamatannya. Mm-mm. Gitu.
1: Baik. Bang Dio, sebenarnya sejauh ini kendala apa yang paling sering dihadapi oleh tim SAR saat melakukan operasi penyelamatan, Bang?
2: Ya, untuk kendala, Mbak, selama ini kan karena kembali lagi ekosistem di Sungai Batanghari ataupun Sungai Pengabuan ini kan, Mbak, udah tidak baik-baik saja, Mbak. Visibility ataupun jarak pandang ketika kita mau melakukan proses penyelaman itu kan sangat sulit.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua juga ketika berbicara di pesisir timur, baik itu di muara Sungai Pengabuan ataupun muara Sungai Batanghari, terkait ancaman binatang buas juga menjadi salah satu fokus kita juga, Mbak, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apapun yang berada di kedalaman gitu loh, Mbak. Jadi kita hanya di permukaan saja. Demikian, Mbak.
1: Baik, itu dari sisi operasionalnya ya. Tapi kami ingin mengetahui dari sisi infrastruktur seperti fasilitas dan mungkin personilnya seperti apa, Bang, untuk kesiapannya dalam menghadapi kemungkinan atau operasi penyelamatan ini, Bang?
2: Ya, kalau kesiapan, Mbak, secara keseluruhan untuk Basarnas Jambi kan kita udah punya 120 personil yang dimana kita tuh melaksanakan siaga itu 24 jam, Mbak. Jadi pasti ada di kantor, dimana kantor juga membagi beberapa pos terkait wilayah barat itu di Pos SAR Kerinci, Pos SAR Bungo, unit siaga SAR Tungkal, dan unit siaga SAR yang ada di Tanjung Jabung Timur, dengan harapan ketika memang ada situasi yang tidak kita inginkan, respon cepat dari kami juga ada. Demikian, Mbak.
1: Baik, Bang, kalau melihat mungkin flashback ke belakang ya, bahwa cuaca ekstrim sempat melanda di beberapa daerah di Provinsi Jambi, dan ini tentunya menjadi salah satu kendala yang seperti Bang Dio sampaikan tadi. Tapi di momen itu, apakah Basarnas juga melakukan penambahan personil maupun peralatan khusus nih, Bang, yang mungkin dipakai untuk menghadapi musim hujan dan potensi bencana hidrometeorologi lainnya nih, Bang Dio?
2: Ya, untuk terkait wilayah, karena ini, Mbak, kita kabel bicara hulunya Sungai Batanghari kan itu wilayah baratnya hulunya, Mbak, ya. Jadi yeah, kita melakukan penguatan personil dan juga beberapa alut tambahan. Di mana seperti Bungo saja itu dia untuk wilayah kerjanya kan Tebo, Tarolangun, dan Merangin. Sehingga kita tambahkan lagi personil dan juga alut. Dengan harapan sebenarnya kita nggak pengen alat itu dipakai. Yeah. Ketika alat itu dipakai kan berarti ada
1: urgen ya, Bang.
2: Tidak kita inginkan.
1: Baik, baik. Dan mungkin Basarnas juga melakukan apa, menggunakan memanfaatkan teknologi, Bang, seperti drone atau sistem pemantauan cuaca dalam mendukung operasi SAR ini, Bang?
2: Terkait masalah sistem informasi cuaca, yang pasti kita udah melakukan mitra lah dengan BMKG ataupun BNPB dan juga BPBD terkait monitoring cuaca, baik juga bukan hanya di sungai saja, Mbak, terkait cuaca, dan juga kita melakukan monitoring terhadap PPMBG itu, mitigasi gunung api yang ada di Kerinci, sehingga update data itu selalu kita terima secara aktual. Itu yang pertama. Yang kedua terkait penggunaan drone, kita juga mempunyai drone thermal, Mbak, di mana drone ini bisa membaca suhu. Harapan kita ketika memang terjadi sesuatu yang membahayakan manusia, drone ini bisa layaknya berfungsi maksimal lah dalam pencarian dan pertolongan. Demikian, Mbak.
1: Baik, Bang Dio, tadi disampaikan masih ada dua ini ya yang masih dalam proses pencarian, begitu ya, Bang?
2: Iya, Mbak.
1: Baik, mungkin
2: kan tadi iya, yang terhadap dua orang yang di Pengabuan ini tadi di dini hari kita temukan satu, Mbak. Jadi yang kita cari satu lagi.
1: Ada dua korbannya gitu ya, Bang, ya?
2: Iya, yang di Sarolangun sampai hari ini, sampai detik ini belum membuahkan hasil. Baik. Namun tetap tim melakukan pencarian.
1: Iya, yang di Sarolangun mungkin bisa disampaikan kronologinya seperti apa nih, Bang, dan mungkin batas pencariannya sampai kapan akan Basarnas lakukan nih, Bang Dio?
2: Ya, untuk yang di Sarolangun, Mbak, itu kan kita mendapatkan info karena kebetulan kan tim kita ini ada beberapa tim yang di mana kita punya Kosar Bungo yang baru saja melaksanakan operasi SAR di Batang Merangin di desa Pulau Rengas. Ketika mereka baru selesai melaksanakan operasi SAR, paginya korban ditemukan dan segera kita evakuasi. Siangnya itu kita dapat lagi informasi bahwa terdapat informasi bahwa satu orang pemancing yang diduga, Mbak, sekali lagi yang diduga hilang karena di tempat area dia mancing itu motornya ada, handphone-nya ada, dan beberapa pakaiannya masih tinggal di situ, sedangkan si orangnya nggak ada. Gitu. Nah, kejadiannya setelah kita lakukan investigasi awal lah secara internal, ternyata si beliau ini mancingnya dari hari Jumat, namun laporannya di hari Minggu karena
1: sudah 3 hari ya.
2: Korban ini kok nggak pulang-pulang setelah kita cek ke tempat lokasi dia biasa mancing, hanya motor dan handphonenya aja yang ditinggal. Kita lakukan pencarian. Kalau secara SOP kita melakukan pencarian selama 7 hari, Mbak. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang operasi itu bisa ditambah kalau ditandai dengan tanda-tanda adanya keberadaan korban ataupun mungkin informasi lain yang lebih update yang sehingga bisa membuat kita menambah operasi SAR.
1: Ya, dan artinya upaya masih terus kita lakukan ketika nanti ada apa ya, petunjuk seperti itu ya, Bang ya?
2: Iya, Mbak.
1: Baik, kalau yang satunya lagi tadi, Bang, yang dua dan satu sudah diketemukan?
2: Iya, itu terkait kronologisnya, Mbak. Ini kan dua orang ini melakukan pekerjaan ngelas, Mbak. Karena kalau di Penyerang, itu di daerah Kecamatan Penyerang ataupun Sungai Pengabuan, kan ada jembatan penyeberangan kendaraan. Nah, jadi mereka itu melakukan konstruksi, mungkin maintenance perawatan berkala. Ketika mereka melakukan pengelasan, itu konstruksi bangunannya mungkin agak sedikit rapuh, roboh, Mbak. Roboh, mereka itu masuk ke dalam sungai dan hanyut. Satu orang itu dinyatakan hanyut, satunya orang itu masih kita mencoba untuk menganalisa karena saksi mata melihat cuma satu orang yang hanyut. Itu pun kita temukan tadi di jam 2 pagi sekitar 25 kilo dari kejadian.
1: Sudah meninggal, Bang?
2: Sudah ke dalam keadaan meninggal, Mbak.
1: Baik, baik. Dan ini sudah artinya sudah berapa hari pencarian ini, Bang, dari sejak dilaporkan?
2: Hari ini dah hari ketujuh, Mbak. Hari ini dah hari ketujuh.
1: Baik, baik. Bang Dio, mungkin apa nih yang menjadi apa ya catatan Basarnas berkaitan dengan operasi penyelamatan yang sejauh ini sudah dilakukan dan menjadi evaluasi barangkali dan menjadi apa ya hal yang seharusnya ini menjadi perhatian masyarakat begitu, Bang?
2: Sebenarnya terkait masalah ini kita himbauan dari Basarnas sebenarnya kesadaran akan keselamatan diri, Mbak. Terutama mungkin masyarakat yang beraktivitas baik itu di air, baik itu di sungai maupun di laut ataupun di pesisir sungai agar memperhatikan tentang keselamatan minimal untuk keselamatan diri yang pertama. Yang kedua, cara menolong, Mbak. Cara menolong. Terkadang dalam keadaan panik kita itu menolong itu tanpa memikirkan keselamatan kita sendiri, Mbak. Dan yang ketiga, edukasi orang tua terhadap anaknya. Karena orang tenggelamnya rata-rata itu umurnya anak-anak kecil semua, Mak. Anak-anak 7 tahun sampai ke 15 tahun. Yang mereka itu dibiarkan saja main tanpa tanpa perhatian dari orang tuanya. Sehingga abai dan lalai tadi terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Baik, baik. Dan tadi disampaikan bahwa memang intinya kesadaran masyarakat itu sendiri yang kurang terhadap ini ya, Bang ya, untuk penyelamatan diri begitu. Dan kemudian apakah berkaitan dengan ini Basarnas sendiri memiliki program khusus, Bang, seperti edukasi bagaimana untuk melakukan proses penyelamatan dan lain sebagainya?
2: Terkait rencana Basarnas, Mbak, sebenarnya kegiatan ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Basarnas kan memang punya program pelatihan potensi SAR. Namun kan, Mbak, secara kuota kan kita nggak banyak. Nah, yang pertama itu. Yang kedua terkait masalah anak-anak yang diedukasi tentang keselamatan dan penyelamatan. Jadi kita itu di kantor punya namanya SAR Gustu School. Jadi sekolah-sekolah itu bisa datang dan bisa bersurat untuk melatih siswa-siswanya, entah itu kita yang mendatangi atau mereka yang datangin kita, dan itu tanpa biaya, Mbak. Jadi seperti hari ini aja ada dua sekolah yang datang ke kantor, di mana kita akan mengedukasi, memberikan sedikit pengetahuan tentang cara penyelamatan dan cara menyelamatkan diri sendiri. Begitu, Mbak.
1: Baik, artinya Basarnas membuka peluang bagi masyarakat khususnya para pelajar nih ya, Bang ya, yang ingin mengetahui seperti apa, memberikan edukasi lah seperti itu kepada mereka ya, Bang ya.
2: Iya, Mbak.
1: Baik, baik. Bang Dio, terakhir mungkin apa hal penting yang ingin disampaikan oleh tim SAR atau Basarnas? Bang Dio mewakili dari Basarnas berkaitan dengan upaya kita untuk menjaga keselamatan diri dan tentunya ini dalam menghadapi kemungkinan cuaca yang masih akan terjadi sepekan ke depan, hujan meskipun ini intensitasnya ringan hingga sedang, Bang.
2: Sebelumnya kami dari Basarnas Jambi menghimbau kepada masyarakat khususnya di Provinsi Jambi agar memperhatikan keselamatan terutama ketika transisi cuaca debit air tinggi menuju ke rendah. Ini kan biasanya, Mbak, ikan banyak ini di sungai.
1: Iya.
2: Jadi aktivitas masyarakat ini lebih banyak
1: cukup tinggi di ya,
2: sungai tanpa memperhatikan keselamatan.
1: Ya.
2: Jadi sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati, karena ketika berbicara ekonomi kan kadang-kadang masyarakat ini lalai akan keselamatan diri sendiri.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita agar masyarakat lebih memperhatikan tentang keselamatannya, keamanannya, diri maupun keluarganya. Demikian, Mbak.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Bang Dia sudah berkesempatan bergabung di sajian dialog kentongan kami, Bang.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, siap. Salam sehat dan sukses selalu.
2: Siap.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama analis operasi SAR Basarnas Jambi. Ada Bang Dio Putra Caniago dan menutup kebersamaan kita dalam sajian Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saya Sri Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Jadi setiap sapi Banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong.
2: Bantuan dari Presiden Republik Indonesia, ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi Simental.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis Simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai salat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Inilah warta berita Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Novi Farida. Dan pendengar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan untuk Warta Belajar Sumba kita awali dari RRI Bengkulu.

0: Sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani dari RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu menerima bantuan kemasyarakatan berupa 10 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut akan disalurkan secara merata untuk 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ataupun Pemkesra Provinsi Bengkulu, Dedi Hartono mengatakan, penyaluran sapi kurban bantuan Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem pemerataan di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, masing-masing daerah mendapatkan 1 ekor sapi yang akan disalurkan ke masjid ataupun lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Kota Bengkulu, sapi kurban bantuan Presiden ditempatkan di Masjid Al-Amsyar yang berada di kawasan Sukarami. Dan masjid tersebut menjadi lokasi penyaluran bantuan hewan kurban Presiden bagi masyarakat Kota Bengkulu pada perayaan Idul Adha tahun ini.
2: Sapi Presiden kan sudah ada lokasi-lokasinya. Sudah lokasi-lokasinya kan sudah disampaikan ke Sekretariat Presiden semacam itu. Ada 10 titik. Itu salah satunya kalau di Kota Bengkulu ini di Masjid Al-Amsar dekat Pagar Dewas itu ramai. Jadi setiap sapi yang Banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong, kemudian dari Mukomuko, peternak dari Mukomuko. Pada satu sisi kan kita menghidupkan peternak di daerahnya masing-masing.
1: Dedi Hartono juga menjelaskan, seluruh sapi bantuan Presiden tersebut diambil dari peternak lokal di masing-masing kabupaten dan kota di Bengkulu. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan peternak daerah sekaligus memastikan hewan kurban yang disalurkan berasal dari ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap untuk penyaluran 10 ekor sapi kurban bantuan Presiden tersebut dapat membantu masyarakat memperkuat semangat berbagi pada momen Idul Adha. Selain itu, distribusi yang merata ke seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Warga Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi nikmati gas murah jelang Idul Adha pasca disalurkannya 560 tabung LPG. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunarso, mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
2: Saya yakin garis energi telah melaksanakan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan Kantor Camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu kakak. Dengan harganya 20 per tabung.
1: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kali ini kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan komentar warga Palembang terkait sapi bantuan Presiden di Palembang yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Bantuan Presiden memang diharapkan warga, terutama warga yang kurang mampu. Tetapi untuk pembagiannya, apakah sudah merata? Soalnya pembagian pakai kupon. Selanjutnya, gimana ada yang nggak tahu?
2: Saya Yoga, saya dari Pelajung. Sapi bantuan dari Presiden, misalkan ada banyak kabupaten dan kota, gimana nih pembagiannya? Apakah di daerah juga dapat sapi bantuan seperti itu atau bagaimana?
3: Sapi bantuan Presiden tiap tahun pasti ada ya, tapi cuma satu biasanya. Coba tambah satu lagi, soalnya kan masyarakat kota Palembang tuh ada banyak. Mungkin tahun kemarin ada yang belum kebagian semua.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan presiden hingga sampai proses penyembelihan. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Mengenai hal itu, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut hingga sampai proses penyembelihan nanti. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Selamat siang Pak, apa saja sih pengawasan yang telah dilakukan untuk sapi bantuan Presiden ini?
2: Untuk pemeriksaan kami intensif, memang kami kawal terus kalau misalnya ada apa-apa peternak ngebel kita, tapi ini pun kami lah hampir dua hari sekali kami pantau gitu kan, karena memang sering ke situ kan. Jadi ini dalam kondisi aman lah, baik lah. Pertama sudah diambil sampel feses, kita uji parasit apakah ada atau enggak, dan hasilnya negatif, jadi aman. Kemudian sapi ini juga sudah divaksin kan, dan dalam kondisi yang bagus, prima lah. Jadi sampel sudah kita ambil feses dan hasilnya sudah keluar negatif, sudah aman lah.
1: Selain itu, apa juga nanti akan dilakukan pemeriksaan setelah proses penyembelihan?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan postmortem dan antemortem. Antemortemnya sudah. Nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem, antemortem. Nanti setelah disembelih, kami tetap mendampingi, nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat, kami menyertai juga bersama dengan tabak kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah disembelih. Untuk khusus sapi provinsi, satu tim bagi para medis atau dokter hewan satu nanti, kemudian kami juga itu juga turun langsung ke situ nanti. Tapi kalau tim yang lain ke masjid-masjid yang lain nanti di hari H.
1: Untuk sapi bantuan ini berapa bobotnya dan akan disalurkan di masjid mana Pak?
2: Posisinya di peternak namanya Wayan Suwanta di Air Mawar. Ya, sapinya itu seberat kita timbang terakhir mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, kita timbang terakhir 867, tapi sekarang pasti sudah naik lagi kan, mungkin bisa ada sekitar 900-an. Nah, sapi itu nanti diserahkan ke Masjid Khairul Baitil Muslimin di Pangkal Larang, depan Gang Pangkal Larang itu. Masjid itu, kebetulan masjid itu yang nyiapin mereka nanti bersama dengan Kabak Esra Kota Pangkal Pinang, Bang Haris. Nah, mereka lah yang nanti penyembelihannya, entah di masjid itu dari penyembelihan mereka. Kita belum tahu persisnya siapa nih, kita juga masih nyari. Nah, kemarin itu kita minta kawan-kawan si Bilal kan, cuma pas karena harinya bertepatan hari Rabu, semua pada motong hari Rabu, kawan-kawan si Bilal gak sempat. Nah, paling dari masjid itulah nanti.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
2: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Dihimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
1: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung bank sampah dan TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Di Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
1: Yang menambahkan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kali ini kita akan menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Kaur akan dipotong di Desa Cukuh Enau, Kaur Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran pemerintah Kabupaten Kaur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 8 ekor merupakan persembahan Pemda Kaur dan 1 ekor merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengungkapkan bahwa seluruh hewan kurban telah dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan akan dilakukan di beberapa titik yang telah ditentukan. Khusus untuk hewan kurban, bantuan Presiden RI akan disembelih di Desa Cukoenau, Kecamatan Kaur Utara. Lokasi tersebut dipilih agar manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2: Sapi Presiden dari
3: Sapi Presiden di Kaur Utara. Para pejabat yang ingin kurban itu kita rekam. Dan belum tahu nanti sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekap. Seluruh kaur ini berapa kurban? Kecamatan ini, Kecamatan ini naik tak dari tahun kemarin.
1: Kemudian momentum Idul Adha tahun ini pelaksanaan sholat Idul Adha jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, yakni mulai dari Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur bersama keluarga dan jajaran akan melaksanakan sholat di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kehadiran pimpinan daerah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam momen hari besar keagamaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang telah disiapkan sebelumnya. Daging kurban juga nantinya akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerima. Seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini akan diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan ini kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembelih usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiaki kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi Banmas bantuan masyarakat berupa sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi. Ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Tohibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha, sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter kita RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri Novi Farida bersama operator Gunawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, benar. Terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami di Jambi Sore edisi hari ini, pendengar, untuk Selasa 26 Mei 2026. Pendengar kami, kabarkan satu informasi terkait dengan pemerintah Kota Sungai Penuh ini terus mendorong penguatan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS. Dan sejumlah isu strategis diperbincangkan, terutama rencana peningkatan ruas jalan Sungai Penuh menuju Tapan yang melintasi kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan jalur tersebut, pendengar, dinilai menjadi akses penting yang akan menghubungkan aktivitas masyarakat antar wilayah. Selain mendukung aktivitas masyarakat, juga keberadaan jalan Sungai Penuh Tapan ini akan berperan dalam memperlancar distribusi barang dan membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Oke, pendengar masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, masih hadirkan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi juga bisa mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 ya, di Kabupaten Bungo 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 dan Tungkal Ilir di 99,0 MHz ya. Terima kasih pendengar untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar, sekarang 51 menit dari pukul 4 sore. Cerah banget hari ini ya, dan mataharinya masih moncar banget begitu kata orangnya, terang benderang. Oke, pendengar, sore ini kami kabarkan juga di mana pemerintah Kabupaten Sarolangun ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa pilkades serentak di tahun 2026, dan ada 39 desa yang akan melaksanakan pilkades pemilihan kepala desa serentak. Ya, akan dilaksanakan pendengar pada tanggal 29 Oktober 2026. Tentu harus ada kerjasama sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, tentu juga pemerintah desa, di mana pilkades itu akan berlangsung di 29 Oktober 2026, pilkades serentak di 39 desa di Kabupaten Sarolangun. Baik, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi ya. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, masih hadirkan lagu-lagu terpilih juga informasi untuk Anda. Saya Suci Rahwi yang masih temani Anda. Selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Pro 1 RRI Jambi ya, yang bisa Anda dengarkan juga dengan mendownload aplikasi RRI Digital ya di Play Store. Nah, Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Bagi pendengar, terkait dengan peristiwa blackout gelap gulita begitu ya yang terjadi pada Jumat malam pada maghrib 22 Mei 2026, memang benar-benar luar biasa karena aliran listrik di sejumlah provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, Palembang, Jambi hingga ujung Lampung ini mendadak putus serentak dan akhirnya tentu menjadi gelap gulita alias blackout. Ya, pendengar, putus listrik, mati lampu ya selama beberapa jam itu luar biasa sekali. Ya, karena ada yang mati lampu blackout itu sampai pagi hari Sabtu 26 Mei. Tapi alhamdulillah ya, karena blackout ini bisa diartikan mati lampu serentak secara total. Dan blackout pendengar adalah kondisi ketika pasokan listrik padam secara luas di suatu wilayah akibat gangguan besar pada sistem kelistrikan. Dalam sistem tenaga listrik, blackout terjadi ketika keseimbangan antara produksi listrik dan beban konsumsi terganggu sehingga jaringan listrik kehilangan kestabilan. Ya, nggak main-main karena wilayah Sumatera atau Pulau Sumatera ya, sebagian besar ini mengalami mati lampu serentak blackout. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka, Belitung. Ya, sebenarnya kalau dihitung begitu ya, kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat blackout itu pasti luar biasa. Anda bayangkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. 10 daerah di Pulau Sumatera serentak mati lampu. Dan Kadin Indonesia menyebut blackout membuat aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera lumpuh, terutama karena banyak transaksi bergantung pada sistem digital dan internet. Pastinya butuh yang namanya aliran listrik. Dan dugaan sementara blackout Sumatera mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim dan menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Ya, tim gabungan pendengar telah melakukan olah TKP di tower 175 dan 176 jaringan transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dari lokasi itu ditemukan kabel transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 275 KV jalur Muara Bungo, Sungai Rumpeh dalam kondisi putus. Dan kejadian kabel yang terputus tersebut bukanlah karena adanya sabotase, karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi, lebih bersifat atau berbentuk serabut.

Ya, benar, masih hadirkan informasi terkait dengan blackout ya. Jadi bukan hanya Jambi saja, luar biasa 10 daerah di Pulau Sumatera mengalami blackout pada Jumat ya, 22 Mei 2026. Ya, pendengar, dari hasil penelusuran tim gabungan

mitra yang saling terhubung. Ya, bukan hanya Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung saja menjelaskan, tapi hal serupa juga disampaikan Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra. Saat kejadian blackout muncul fenomena power swing atau gangguan kestabilan daya pada sistem kelistrikan Sumatera. Gangguan dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, sambaran petir, dan angin kencang yang mempengaruhi jaringan transmisi 275 kV New Aurduri di Muaro Jambi. Setelah gangguan terjadi, sistem pengamanan otomatis pada jaringan listrik langsung bekerja melalui mekanisme trip atau pemutusan aliran listrik untuk mencegah kerusakan lebih luas.

Ya, pendengar, setelah melakukan lokalisasi titik gangguan ya pada jalur Sutet 275 KV Muara Bungo Sungai Rumbai, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan jaringan transmisi dan gardu induk. Tim teknis ya, bukan tim gabungan. Tim teknis ini melakukan inspeksi menyeluruh pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, gardu induk, sistem proteksi, dan kestabilan frekuensi jaringan. Kemudian juga dilakukan penyambungan kembali backbone transmisi Sumatera. Dan setelah jalur transmisi dinyatakan aman, PLN menghubungkan kembali interkoneksi utama Sumatera secara bertahap. Dan ini merupakan tahap yang sangat krusial karena sinkronisasi frekuensi dan tegangan harus stabil agar tidak terjadi blackout ulang. Dan setelah transmisi stabil, pembangkit mulai dihidupkan kembali. Sedikit demi sedikit ya, makanya kemarin juga masih ada yang mati lampu begitu. Nah, ini adalah hal yang dilakukan oleh PLN ya. Jadi daya dari pembangkit itu dimasukkan sedikit demi sedikit ke jaringan transmisi Sumatera untuk menjaga kestabilan frekuensi sistem. Dan PLN juga melakukan load balancing agar beban tidak langsung melonjak. Tahap terakhir yang dilakukan setelah blackout Sumatera itu adalah pemulihan distribusi ke pelanggan. Setelah transmisi dan gardu induk stabil, jaringan distribusi kota mulai dinyalakan. Dan tercatat pendengar, pada Sabtu pagi 8,3 juta pelanggan sudah kembali mendapatkan pasokan listrik. Sekitar 157 dari 176 gardu induk sudah kembali beroperasi. Dan pada Ahad 24 Mei 2026 pagi, PLN menyatakan 176 gardu induk sudah kembali normal dan sistem kelistrikan Sumatera berangsur stabil. Alhamdulillah, ya begitulah ceritanya peristiwa blackout yang terjadi di Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka, Belitung. Blackout pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Baik, benar, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Yang pastinya kita berharap ya semuanya baik-baik saja, apalagi besok kita insya Allah umat muslim sedunia ya, karena bareng Lebaran Idul Adha-nya. Esok insya Allah kita merayakan hari Idul Adha. Dan saat ini para calon jamaah haji tengah bersama-sama berada di Arafah. Masya Allah. Kita berdoa bersama tentunya.

untuk seluruh umat muslim di dunia, seluruh bangsa di dunia tentu ya. Terima kasih benar untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu masih temani Anda Erwin Gutawa. Jangan berulang lagi.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini Mas, lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu. Matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan, Komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

mengambil bakti sosial, bantuan sosial ya dari instansi atau lembaga-lembaga terkait. Ini luar biasa yang terjadi di Jakarta Utara hari ini, di mana ada ratusan buruh dan karyawan pendengar tergabung dalam Serikat Pekerja PT Indomarko Prisma Tama. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Indomaret Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam aksi tersebut, massa yang merupakan ratusan buruh dan karyawan mengancam akan menggelar aksi nasional yang lebih besar jika tuntutan pembayaran upah lembur pada hari libur nasional tidak dipenuhi oleh pihak manajemen. Ya, mereka akan mengancam akan mengadakan aksi yang lebih besar seluruh cabang nasional. Ini yang disampaikan perwakilan karyawan PT Indomarko Prisma Tama cabang Tangerang 2. Dan aksi demo dipicu pendengar oleh kebijakan baru manajemen yang mengganti uang lembur pada tanggal merah dengan tambahan hari libur biasa. Kebijakan sepihak ini diketahui baru mulai diberlakukan pada Mei 2026. Ya, karena menurut perwakilan karyawan Ahmad Saifuddin, aturan internal yang diprotes massa ini jelas bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Pekerja yang tetap masuk dan melayani konsumen di hari libur nasional seharusnya menerima upah lembur berupa uang, bukan sekedar diganti hari libur. Ya, pendengar, juga ada dugaan intimidasi yang dilakukan pihak manajemen terhadap para pekerja yang menolak kebijakan baru. Tekanan diklaim datang berjenjang mulai dari tingkat supervisor, area manager hingga pimpinan cabang. Karyawan di berbagai daerah dipaksa untuk menandatangani surat persetujuan meski legalitas hukum surat tersebut dipertanyakan. Seluruh cabang nasional diintimidasi oleh atasan dipaksa tanda tangani surat.

Ya, pendengar, menurut salah satu peserta aksi Winda yang sudah bekerja 6 tahun di Indomaret, selama ini hak upah lembur tanggal merah selalu dibayarkan lancar. Namun memang ada kebijakan baru yang dilakukan pada bulan Mei 2026 ini. Ya, pendengar, uang lembur itu berkisar 400.000, tentu sangat berarti ya untuk karyawan Indomaret.

Karyawan Indomaret itu juga mengeluhkan beban ganda pekerja toko yang diwajibkan membayar kerugian jika ada stok barang yang hilang atau minus ya. Dan ini menjadi keluhan mereka ya, menjadi rahasia juga untuk para pekerja atau karyawan di Indomaret ya. Mereka memang diwajibkan untuk membayar kerugian jika ada stok barang yang hilang atau minus. Tapi kemudian jatah lembur mereka yang harusnya diganti uang ini malah diganti dengan tambahan libur, dan ini yang mereka tolak. Ya, berangkat. Terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa sunnah Arafah ya, puasa sunnah Arafah hari ini juga tentu menantikan ya tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib pada 7 menit dari pukul 18 juga sebagai tanda waktu untuk berbuka puasa di puasa sunnah Arafah hari ini. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan selamat sore tentunya. Terima kasih untuk tetap bersama FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay kami untuk Bungo di frekuensi 99,4 MHz dan di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, Tunggal Ilir di 99,0 MHz ya. Terima kasih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang pengajian Al-Quran, kumandang tarhim, dan juga beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih mendengar untuk bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi sore ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Idul Adha kembali menyapa, Hari Raya Kurban. Saat kita melihat hewan kurban disembelih, pernahkah kita merenung lebih dalam? Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, ini adalah jejak ketaatan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Allah. Sebuah simbol kepasrahan tertinggi. Bagi kita, kurban adalah pengingat untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kecintaan berlebihan pada duniawi. Mengorbankan sedikit dari apa yang kita miliki. Untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezekinya. Jadi, makna kurban adalah tentang keikhlasan, pengorbanan diri, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pengadi kebersamaan Jambi malam hari ini ya. Selamat Idul Adha untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah di seluruh Indonesia, di seluruh belahan dunia bahkan ya, karena hari ini pendengar umat muslim merayakan Idul Adha, dan esok insyaallah usai sholat Idul Adha ini akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Ada juga yang melaksanakannya hari Kamis, karena memang dianjurkan selama 3 hari ya di perayaan Idul Adha ini. Selama hari Tasrik ini masih boleh melaksanakan kurban, insya Allah. Oke, dan pendengar, malam hari ini kami sampaikan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Bungo. Sementara untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara pendengar, perkiraannya 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Arah angin timur menuju barat, kecepatannya 6 hingga 18 km per jam. Pendengar, untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas pada 26 Mei 2026 pukul 00 hingga pukul 16 atau 4 sore tadi terdapat 4 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Di Kabupaten Muaro Jambi ada 1 titik panas, Tebo 2, dan Tanjung Jabung Barat juga ada 1 titik panas.

Ya, baik pendengar, kami kabarkan juga ya terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ya. Ternyata ini Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di Prancis ya. Baru tiba hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Ya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi ke negaraan. Dan Presiden juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma KBRI Paris ya, sebelum melaksanakan acara resmi. Ya, pendengar, kunjungan kerja Presiden Prabowo ini bertepatan dengan perayaan Idul Adha tahun 1447 Hijriah, besok ya, Rabu 27 Mei. Dan tentunya pada akhirnya Presiden Prabowo juga akan melaksanakan sholat Idul Adha di Paris, Prancis, dan juga akan bersilaturahmi dengan para WNI, bersilaturahim dengan para WNI yang berada di negara Paris, Prancis. Ya, Presiden Prabowo ini mendapat undangan untuk kunjungan resmi kenegaraan ke Prancis, namun baru bisa dipenuhi ya pada Mei 2026. Jadi undangan itu sudah diterima tahun lalu 2025.

Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 7 malam hari ini untuk penyampaian warta berita. Ya, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan untuk kaum muslimin dimanapun yang tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, tentunya selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya, dan tentunya sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Biasanya yang paling mengharu biru itu adalah pada saat menyembelih hewan kurban, walaupun kita lebih banyak menyaksikannya ya dibandingkan memotong sendiri. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi malam hari ini untuk Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam, sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir, berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026, dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang.

0: malam ini.
1: Shalom. Selamat malam pendengar yang terkasih, dimanapun saudara berada. Senang sekali saya bisa menyapa saudara kembali dalam program Renungan Firman Tuhan hari ini. Bagaimana kabar saudara? Apapun pergumulan, masalah keluarga, atau beban pekerjaan yang sedang saudara hadapi saat ini, tarik napas dalam-dalam. Tenanglah dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kehidupan hingga detik ini. Saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menyapa setiap hati pendengar yang sedang letih, berbeban berat, atau mungkin sedang merasa cemas. Berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita atau mendengarkan baik-baik ayat emas kita hari ini yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kata memerintah di dalam bahasa aslinya memakai kata yang berhubungan dengan dunia, olahraga, khususnya seorang wasit dalam pertandingan. Wasit memiliki wewenang penuh untuk meniup peliut, menghentikan pelanggaran, dan memutuskan jalannya pertandingan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk membiarkan damai sejahtera Kristus bertindak sebagai wasit yang mengontrol, mengarahkan, dan mengatur emosi serta pikiran kita. Di tengah dunia modern ini, ada sangat banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Tagihan yang menumpuk,

masalah rumah tangga, konflik dengan rekan kerja, atau berita-berita yang menakutkan seringkali membuat hati kita gelisah. Dunia ini menawarkan damai yang sifatnya sementara, kesenangan sesaat, uang atau pujian manusia. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari bayangkan semua perahu di tengah badai. Perahu itu bisa terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Hati kita seringkali seperti perahu itu. Namun, jika ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita, kita akan memiliki kedamaian yang melampaui segala akal. Ada ilustrasi. Pernahkah saudara berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, di jalan yang macet dan semeraut? Jika saudara yang menyetir, mungkin saudara akan mudah marah, membunyikan klakson, dan stres. Namun, jika saudara duduk di kursi penumpang belakang dan tahu bahwa supirnya adalah seorang yang sangat profesional dan tenang, saudara akan bisa tidur dengan nyenyak. Biarkan Tuhan Yesus menjadi supir dan wasit di dalam hati saudara. Ketika ada keinginan untuk marah, biarkan damai Kristus meniup, peliut, dan berkata, "Stop, jangan lanjutkan." Ketika ada kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan dan rasakan damainya yang menjaga hati dan pikiran kita. Ingatlah pesan Rasul Paulus di ayat tadi, dan bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Saat kita bersyukur, damai sejahtera itu akan semakin nyata. Bahkan dalam hubungan kita dengan sesama, baik dengan pasangan, keluarga, maupun tetangga, kita dipanggil untuk hidup damai. Roma 12 ayat 18 memberikan nasihat kepada kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jika ada keretakan atau perselisihan, biarkan damai Kristus menjadi penengahnya. Mari kita pada dalam Kolose 3 ayat 15 ke dalam, ada 3 poin. Yang pertama, damai sejahtera Kristus memerintah. Kata memerintah dalam bahasa aslinya memakai istilah olahraga Yunani kuno yang berarti bertindak sebagai wasit. Artinya, ketika kita dihadapkan pada pilihan hidup, amarah, atau keputusan sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasakan damai sejahtera Tuhan dalam mengambil langkah ini? Jika tidak ada, damai itu adalah lampu merah dari Tuhan. Biarkan damai Kristus yang mengatur kendali emosi dan pikiran kita. Yang kedua, dipanggil menjadi satu tubuh. Kita tidak hidup sendirian. Damai yang Kristus berikan bukan hanya untuk kepentingan egois diri sendiri, melainkan untuk menjaga kerukunan dalam keluarga, jemaat, dan lingkungan sosial. Kematian Kristus di kayu salib meruntuhkan tembok permusuhan
sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan penuh kasih dan saling mengampuni. Dan bersyukurlah, mengapa kita bisa tetap damai di tengah masalah? Karena kita memiliki Allah yang memegang masa depan. Ucapan syukur adalah pintu gerbang yang menutup keluhan dan membuka kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda melihat seorang ibu yang tetap tenang dan tersenyum di tengah himpitan ekonomi rumah tangga yang sulit? Atau seseorang yang tetap sabar meskipun difitnah? Mereka bisa melakukan itu bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka membiarkan damai Kristus menguasai jiwa mereka. Kedamaian dunia datang saat keadaan menjadi baik, tetapi damai Kristus hadir melampaui segala akal manusia. Kedamaian ilahi inilah yang menjadi jangkar yang kokoh saat badai kehidupan menerjang. Filipi 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, entah masalah pekerjaan, kesehatan, atau hubungan yang retak, jangan biarkan hati saudara dikuasai oleh kepahitan. Serahkan hidup saudara kepada Kristus. Biarkan damainya menengahi setiap pikiran buruk saudara. Ambil waktu sejenak hari ini untuk mulai menghitung berkat Tuhan dan mengucap syukurlah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia sedang mengingatkan mereka tentang identitas baru sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Di dalam ayat 15 ini, ada tiga pilar utama yang menjadi penopang hidup kekristenan kita, terutama di tengah dunia yang bising dan penuh tekanan ini. Yang pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mari kita perhatikan kata memerintah dalam teks asli bahasa Yunani. Kata yang digunakan adalah brabeuo. Istilah ini bukan sekedar memerintah seperti seorang raja yang duduk di singgasana, melainkan merujuk pada tugas seorang wasit atau juri dalam sebuah pertandingan olahraga kuno. Apa tugas seorang wasit? Pertama, wasit bertugas mengambil keputusan di tengah situasi yang membingungkan. Kedua, wasit menentukan apakah sebuah tindakan itu masuk atau keluar, pelanggaran atau bukan. Yang ketiga, wasit memiliki otoritas mutlak untuk menghentikan kegaduhan di lapangan. Firman Tuhan berkata,
Jadikan damai sejahtera Kristus sebagai wasit di dalam hatimu. Ketika rasa cemas, amarah, kekhawatiran tentang masa depan atau dengan dendam mulai menyerang pikiran saudara, biarkan damai Kristus yang meniup peliutnya dan berkata, "Cukup, tenang dirimu, akulah Ja Allahmu." Jika saudara sedang dihadapkan pada pilihan hidup dan saudara tidak merasakan damai sejahtera dari Tuhan, itu adalah sinyal atau kartu kuning agar saudara berhenti dan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Poin kedua ini berbicara tentang relasi. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Paulus mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam satu tubuh. Banyak orang Kristen mencari damai dengan cara mengasingkan diri dari sesama. Tetapi damai sejati yang dari Kristus justru diuji ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Di dalam keluarga, tempat kerja, maupun komunitas. Sebagai satu tubuh, jika tangan terluka, seluruh tubuh merasakannya. Ketika damai Kristus menguasai kita, kita tidak lagi egois. Kita akan menjadi pembawa damai, bukan pembuat keributan. Kematian Kristus di kayu salib telah meruntuhkan tembok pemisah. Oleh karena itu, biarkan damainya memimpin kita untuk melepaskan pengampunan, menurunkan ego, dan menjaga kesatuan hati dengan sesama. Yang ketiga, dan bersyukurlah. Bagian akhir dari ayat ini sangat pendek, namun menjadi kunci dari semuanya. Dan bersyukurlah. Mengapa Paulus mengingatkan, mengaitkan dengan damai sejahtera dengan ucapan syukur? Sebab musuh utama dari damai sejahtera adalah keluhan dan ketidakpuasan ketika kita fokus pada apa yang hilang, apa yang belum kita miliki, atau apa yang salah dalam hidup kita. Maka damai itu akan menguap. Tetapi ketika kita mulai bersyukur, kita sedang mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan. Ucapan syukur adalah bukti nyata bahwa kita percaya penuh pada kendali dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Contohnya di dalam rumah tangga, setelah seharian lelah bekerja, saudara pulang ke rumah dan menemukan rumah berantakan, atau pasangan saudara menyambut dengan omelan, ego kita pasti ingin langsung
membalas dengan bentakan yang lebih keras. Namun, jika damai Kristus menguasai kita, kita sadar bahwa kita dan pasangan adalah satu tubuh. Menyakiti dia sama dengan menyakiti diri sendiri. Damai Kristus memampukan kita untuk menarik napas dalam, menurunkan nada suara dan menjawab dengan kelembutan yang merendahkan amarah. Contoh kembali seperti di media sosial, saat ini sangat mudah bagi kita untuk tersulut emosi melihat komentar atau postingan orang lain di WhatsApp, grup, atau media sosial yang tidak sejalan dengan kita. Contohnya, konkretnya, ahli-ahli ikut mengetik komentar, hujatan, yang memperkeruh suasana. Orang yang dipimpin damai Kristus akan memilih untuk log out, tidak mengetik apapun dan menjaga jemarinya agar tidak merusak kesatuan. Dan bersyukurlah. Pilar terakhir adalah ucapan syukur yang menjadi benteng pertahanan agar damai sejahtera tidak dicuri oleh keadaan luar. Contohnya, saat menghadapi kekecewaan, bayangkan saudara sudah mengantri berjam-jam di rumah sakit. Lalu saat tiba giliran saudara, dokter tiba-tiba harus pergi karena ada keadaan darurat. Orang yang tidak punya damai akan mengamuk dan memaki petugas, tetapi orang yang bersyukur akan berpikir, Tuhan, saya kecewa karena harus pulang. Tetapi saya bersyukur hari ini saya masih diberikan kekuatan dan berjalan ke sini. Dan saya berdoa untuk pasien darurat yang sedang ditangani oleh dokter tersebut. Dan contoh dalam keuangan. Di akhir bulan, ketika melihat saldo, tabungan, pas-pas, dan kebutuhan anak sekolah meningkat, ahli-ahli meratap mulailah bersyukur untuk piring yang masih berisi nasi hari ini, untuk tubuh yang masih sehat, untuk bekerja besok pagi. Bersyukur bukan karena kita mengabaikan masalah, tetapi karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar dari angka di saldo rekening kita.

0: Pendengar terkasih, mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik. Biarkan damai sejahtera Kristus menjadi pengendali hidup saudara. Jangan biarkan dunia mengambil sukacita yang telah Tuhan berikan. Ingatlah bahwa saudara berharga di matanya, dan dia memanggil kita untuk hidup rukun dan penuh ucapan syukur sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk merespon firman Tuhan ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber damai sejahtera, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menegur dan menguatkan kami hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami sering gelisah, khawatir, dan membiarkan amarah menguasai hati kami. Mulai hari ini Tuhan, kami rindu damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Jadilah wasit dalam setiap langkah dan keputusan kami. Tuhan, jamah dan lawat setiap pendengar radio yang saat ini mungkin sedang menangis, berbeban berat, atau dalam pergumulan yang sangat pekat. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, berikan mereka kekuatan dan damai yang daripada-Mu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan rumah tangga yang retak, dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai langkah saudara sepanjang hari ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: جمعی من هم این
1: Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya, Nak Andi. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok, Pak. Jangan sungkan begitu, Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali, Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah, Pak. Sungguh, saya senang sekali bisa membantu. Terus, bagaimana kondisi Ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya, Nak. Alhamdulillah, untung dokternya katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, Ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah Ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi nih.
1: Ah, Bapak, saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu, Ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu, kondisinya? Sebentar, saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih, Miss Call, Miss Call?
1: Sudah lama juga. Ambilkan sajalah.
0: Kalau saya hubungin kembali,
1: kegeeran dia.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Nggak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi, kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika.

0: يفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
1: يا أيه.
2: صدق الله العظيم. Loh, kok sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
2: Ya, tidak apa toh, Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya, karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
2: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya nggak akan kemana. Toh dulu mereka pernah dekat.
1: Tapi menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
2: Lah, mana ayah tahu, Bu. Terus tadi kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
1: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
2: Hus, ibu ini gak enak didengar orang nanti. Sudah, ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap ibu ya.

0: Bagaimana, Bu? Mau dikasih tahu enggak anakmu?
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ibu. Ada-ada saja kamu ini.

0: Tidak ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, ya?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
2: Assalamualaikum. Ibu. Ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
1: Sudah. Nih lihat, ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
2: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit. Dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa ke sini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
3: Mohon maaf, Pak. Bu, saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk ke sini dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi. Ibu jadi merepotkan saja.
2: Enggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika. Bicaramu itu enggak sopan.
3: Benar kok, Pak. Bu, saya memang niat pulang ke kota ini. Memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah, Andi, belum beristri kan?
0: Ah, ibu. Maaf ya, Nak Andi.
3: Ya, belumlah, Bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
2: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
1: Sudah. Jadi, ini beneran, Nak Andi?
3: Iya, Bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
1: Setuju, pasti setuju.
0: Lo, kok ibu yang jawab?
3: Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk Pak.
0: Sudah, wah jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah, Nak. Buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
2: Ibu.
4: Anugerahmu. Baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI Pontianak.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Selamat malam mendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di Jambi malam ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pendengar semua. Dan juga apabila ada salah kata atau ucapan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Di Idul Adha kita tentunya pada esok hari, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Dan juga mudah-mudahan amal kita dan juga apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, menjadi lebih baik lagi dan juga untuk pahala kita nantinya ke depannya ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya pendengar tetap bersama di 88,5 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat malam mendengar semua dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih bersama di 88,5 MHz di ruang rindu kita pada malam hari ini. Dan juga di malam hari ini, yaitu Selasa 26 Mei 2026. Dan juga untuk Anda bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini di 0811 6707 8850, tentunya pada malam hari ini. Ya, untuk Anda pendengar mungkin lagi masak-masak ya, untuk besok pagi menyantap di hari Idul Adha, tentunya selepas sholat Idul Adha tentunya. Dan juga pendengar di kebersamaan kita pada malam hari ini di 0811 6707 8850, tentunya untuk Anda bergabung bersama kami pada malam hari ini di Ruang Rindu. Dan juga lagu kita, lagu tahun 2000-an.

0: Udah jam berapa ini? Baru jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kure lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Ya, di kebersamaan kita pada malam hari ini pendengar 0811-670-78850. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sule.
1: Iya, gimana Mas Anur?
0: Alhamdulillah baik, Kang Sule gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, baik.
0: Alhamdulillah. Kang Sule, minal aidin wal faizin.
1: Hah? Enak aja lu izin juga.
0: Mohon maaf lahir batin.
1: Gimana?
0: Apa tuh?
1: Tadi gimana cuaca di Persatu? Cerah?
0: Di sini cerah aman.
1: Sama di sini ini juga. Sama, cuacanya juga panas kayak gini nih.
0: Oh iya.
1: Kalau di situ dingin ya?
0: Yo, dingin-dingin lah. Panas iya. Panas.
1: Apa tema malam ini?
0: Dado.
1: Dado lah ya. Berkorban apa tidak, Mas Anur?
0: Hah?
1: Ada korban apa tidak di situ?
0: Ada. Cuman saya kurang tahu berapa sapinya, berapa ininya.
1: Oh, iya. Tidak apa-apa. Ini siapa ini yang miskol-miskol ini?
0: Kalau di tempat Kang Sule, apanya?
1: Ada sapi dua ini, tapi belum datang.
0: Oh, belum datang.
1: Ini lah.
0: Besok
1: malam ini nih lagi nunggu nih.
0: Oh, lagi nunggu ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik. Sapi aja berarti. Sapi atau kerbau?
1: Sapi, kalau sini sapi.
0: Oh, sapi. Oke. Okay. Soalnya ya. Orang-orang bilang sapi enggak taunya kerbau gitu.
1: Nah, kalau sini umumnya sapi lah.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita tahun 2000-an, Kang Sule.
1: Tahun 2000-an berarti Wali masuklah ya.
0: Masuk, Wali masuk.
1: Belum ada yang request kan?
0: Belum.
1: Nah, bocah ngapak aja lah.
0: Bocah ngapak ya?
1: Iyalah. Boleh salam-salam?
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Mas Anur, selamat menunaikan tugasnya ya. Semoga lancar. Pulangnya hati-hati. Terus buat Pak Udin, Bang Ramlan, Bang Hanjah Yusuf, Bang Ijal langsung duo, Bang Kadir CS, Mbak Ika, Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Sipa, Bu Desila, Kakak Putep, terus ada Bunda Yani, Bunda Wati Tergawi, Jati Tergawi, buat Pak Alimin, terus apa lagi ya, kalau kita masuk nih kadang-kadang ngeblank nih
0: jadi lupa.
1: Iya, pokoknya tuh semuanya lah ya yang masih pantengin Pro 1 lah ya.
0: Oke, baik
1: buat Mas Anur, terima kasih ditunggu lagunya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sule sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Baik pendengar, tentunya di 88,5 MHz 0811-670-78850. Halo, selamat malam. Halo. Yuk, dengan siapa nih? Halo, dengan siapa?
2: Dengan Bang Yoga.
0: Nah, Bang Yoga yang lincir ya?
2: Marabung, Bang Nur.
0: Oh, Marabung.
2: Yang kemarau ke kemarin kemarau menurutnya saya tidak tahu lagi.
0: Iya, memang tidak tahu.
2: Nah, belum kenal lah.
0: Oh iya.
2: Pernah karaoke dengan Bang Anur.
0: Iya, lupa saya.
2: Yang tahu Bang Andi sama Mas Andre. Bang Andre pernah karaoke gitu. Bang Andre pernah, kalau tidak salah pernah karaoke.
0: Pernah juga ya sama saya. Lupa.
2: Iya. Abang tinggal di mana?
0: Di
2: Jambi.
0: Di Sempang Rimbau.
2: Simpang Limbung, aku pernah ke Jambi loh.
0: Oh, pernah.
2: Tahun 99, udah lama tadi.
0: Oh, udah lama, udah kapan lagi nak main Jambi lagi rencananya?
2: Tengok dulu Bang, sebab kakak, apa nama, kakak Etor kan ada di Mersam. Sudah pisah sama Ayu, udah lama anaknya, udah besar.
0: Oh iya gitu.
2: Terus ya kemarin, baru dapat kerja.
0: Oke.
2: Jadi dia bisa.
0: Bang.
2: Apa korban itu, Bang?
0: Korban.
2: Banyak.
0: Wah, kalau di tempat saya belum ini sih, belum dapat info berapa ininya.
2: Enggak, tempat abang banyak enggak korban?
0: Iya, belum dapat info kalau saya. Belum ada nanyo berapa di masjid tuh.
2: Kalau kemarin tuh kami itu dapat 4 kupon ini. Ada 4 sapinya mungkin.
0: Oh, ada 4 sapi di sana, tempat Bang Ega.
2: Mungkin. Iya, dapat 4 kupon.
0: Sapi apa kerbau?
2: Oh, kerbau mahal, Bang. Orang muslim kok korban tuh sapi sama kambing.
0: Wah, masalahnya nanti sapi-sapi kerbau rupanya yang datang. Banyak
2: kan. Enggak, Bang.
0: Enggak. Kalau di kan ya. Bedanya sapi kerbau apa?
2: Bedanya itu tanduknya panjang, Bang.
0: Kalau kerbau. Kadang ada orang bilang sapi-sapi katanya. Sekali lihat ini kerbau.
2: Iya, kalau daerah Senaman iyalah, Bang. Terbara Bangko. Karena Bang tahu itu dusun-dusun itu bisa kerbau, Senaman iyalah. Kalau tidak sehat. Nah, ada keluarga orang rumah kan. Oh, itu dahani tuh kan. Makan rame di masjid kan.
0: Soalnya kerbau kan bertanduk dianya.
2: Iya.
0: Sapi kan enggak kan ada.
2: Iya, ada juga orang tapi titi.
0: Ya, enggak kelihatan dia memang.
2: Ya, enggak kelihatan.
0: Oke, baik. Lagu kita apa ini?
2: Lagu 2000, tahun 2000 ya, Bang ya?
0: Yo, 2000-an.
2: Minta lagu apa lagi? Minta lagu ungu be, Bang.
0: Ah, yang mana tuh? Yang mana?
2: Kupinang kau dengan bismillah.
0: Kupinang kau dengan bismillah. Oke, dicari ada dulu. Tak? Dicari dulu sambil salam-salam ya.
2: Tadi yang berutun siapa, Bang?
0: Tadi Kang Sule tadi.
2: Ah, kamu kenal sama Kang Sule dari Bang Yoga dari Rumah Bungo. Ah, terus Mbak Tero itu, aduh, salam malam tadi itu. Pak Doyo udah masuk dulu, Bang?
0: Belum.
2: Pak Doyo masuk. Bang Abdullah di Jambi, aduh. Bang Abdullah kayaknya. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Yatno ada juga nampaknya kan. Bang Andik kawan tuh, Bang. Bang Andik apa tuh, Bang Andik Travel, Pak?
0: Belum masuk.
2: Siapa namanya? Belum masuk. Bang Andik sama Bang Andi itu loh, Bang. Terus yang di Selangun Bu Aisha. Ayah Bu Abu Bakar, aduh sih. Yang di Morobung Bang JJ. Bang, siapa lagi? Bori Agus. Kenapa tuh, Bang?
0: Apa tuh?
2: Apa yang bunyi-bunyi?
0: Bunyi apa?
2: Bunyi-bunyi nampaknya di situ.
0: Bunyi apa? Tidak ada bunyi-bunyi.
2: Oh. Nah, tolong galau-galau lah, Bang.
0: Oke.
2: Lamunian kegit banyak, ada yang antri pula, marah pula dari belakang kan.
0: Oke.
2: Okay, oh, aku nanya temanya malam kok apa, Bang?
0: Tidak ada.
2: Oh, di rumah hidup dah kurban ya, tidak?
0: Iya.
2: Asal jangan kurban perasaan, Bang.
0: Karena kurban itu, Bang.
2: Iya, kurban perasaan kacau gitu. Iya. Nah, buat Bang Amrul, semoga sehat selalu yo dan sukses menjalankan tugasnya.
0: Yup.
2: Makasih waktunya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Yoga ya di Muara Bungo, tentunya sudah hadir pada malam hari ini, dan juga tentunya di 0811 6707 8850, tentunya pendengar, untuk Anda bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali, Bang Nur.
0: Yuk, Bang JJ.
3: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah. Gimana juga, Bang JJ?
3: Alhamdulillah, sehat. Gimana, Bang? Sehat. Jadi gimana, Bang? Kalau di Morobungo ini panas.
0: Panas?
3: Uapnya panas.
0: Sama lah.
3: Sama ya?
0: Iya, panas juga di sini.
3: Iya, sama lah gitu. Lagunya pilihkan apa ya, Bang? Kalau bisa dari Armada boleh juga.
0: Armada. Masuk. Ya, minal aidin wal faizin, Bang JJ.
3: Oh, sama-sama, Bang. Apa, Abang Nora? Minal aidin wal faizin juga, Muhammad Al-Batin. Juga pada seluruh pendengar radio RRI 41 Jambi ya. Minal izin, maaf izin, mungkin ada kata-kata selamun yang menyinggung perasaan.
0: Iya.
3: Mohon dimaafkan ya.
0: Iya.
3: Salam mama ya. Selamat malam untuk seluruh ini, dan Radio RRI Program 1 Jambi. Salam kompak semuanya, yang termonitornya ada Yoga ya. Selalu Yoga. Juga ada Bang Abdullah, juga ada Kadir CX, Jamila Limo Bravo, juga untuk Ajeng, Mas Andi di Sungai Lilin, selalu Jeng. Salam juga nih buat Bang Rijal, Bang Sampri, juga Bang Juliadi. Salam buat Vero, saya selalu Vero. Salam juga buat Mbak Doyo ya di Mendalo. Jangan lupa nih salamnya buat Abdullah juga ada di Muksin. Bang Ajung juga, Bang Indra Simbang Kiri. Salamnya ini diwakil aja dengan Bang Simon ya. Salam kompak semuanya Bang Amnur ya.
0: Yuk.
3: Saya selalu Bang Amnur, nanti jam balik ya Bang.
0: Siap.
3: Ya, ini saya sendiri 88,5 MHz, RRI Program 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang JJ yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Manis dan lengket, itulah yang pertama kali terlintas saat tahun baru Imlek tiba. Aroma kue keranjang, Nian Gao, kue tradisional yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Lebih dari sekedar kue, Nian Gao adalah simbol harapan. Teksturnya yang lengket melambangkan ikatan keluarga yang erat, yang selalu saling mendukung dan menyayangi. Manisnya rasa kue ini mengingatkan akan harapan akan tahun yang lebih baik. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap gigitan kue keranjang adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam proses pembuatannya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Saat menikmati kue keranjang bersama keluarga, rasakanlah makna di balik kelezatannya.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.
1: Wah, Pak RT, mau bangun rumah lagi, Pak?
2: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowes lah. Duluan aku, Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
2: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
3: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
6: Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

0: Ya, di kebersamaan kita pada malam hari mendengar di ruang rindu 0811670788850 tentunya pada Jambi malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Simon ya.
1: Iya, Bang Arif. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Bang Simon, kayak mana kabarnya?
1: Ada tutur kata Bang Simon ya, salam, mohon maaf ya.
0: Iya, sama. Saya juga apabila ada kesalahan kata, pengucapan, disengaja, tidak disengaja, mohon dimaafkan Bang Simon.
1: Iya, sama-sama Bang Anur. Kita kesehatan selalu ya Bang Anur ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan ini lagi tahun 2000 Bang Anur ya.
0: Iya, sebelumnya di sana apa kurban kita?
1: Banyak, satu RT aku ada 5 itu.
0: Ada 5 ini ya, kurban ya? Apa?
1: 5 ekor sapi.
0: Oh, iya, mantap tuh. Kambing ada kambing?
1: Kambing gak ada namanya.
0: Kambing gak ada?
1: Kami kan perunas itu kan pegawai semua.
0: Oke.
1: Namanya itu lah, pegawai semua ya.
0: Iya.
1: Lah lagunya Bang Indra ya.
0: Lagu kita apa?
1: Tahun 2000-an ya.
0: Yo,
1: cukup kalau sakit di hatiku.
0: Dari
1: Ellen Mamu ya.
0: Cukup
1: sudah kau sakiti hatiku.
0: Cukup sudah kau sakiti hatiku ya. Dicari dulu. Ya. Sampai salam ya,
1: ya, selamat malam, selamat tugas. Semoga diberi kesehatan selalu sekeluarga. Kedua, moga-moga diberi murah rezeki juga kan ya.
0: Amin.
1: Moga-moga diberi keselamatan ketemu keluarga tercintanya di rumah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ya, tadi juga untuk Bang Ramelan, Bang Kadir Cien, Nesnya, Bang Alimin, Bang Ajum, Bang Juli tadi masuk ya. Mbak Naila, Mbak Mama Supri, Mbak Yaninya juga, Bang Jijiknya di Murabungo ya. Terima kasih Bang Jiji. Tinggalannya.
0: Nah, Bang Jiji.
1: Tadi apa tadi lah, lupa namanya tadi. Buat apalah yang belum kenal ya, salam kenal sama Bang Simon. Pokoknya ini buat saudara kita yang di Jambi ya, nggak sebut namanya karena mungkin antri di belakangnya ya kan.
0: Iya.
1: Pokoknya salamnya minal aidin wal faizin semuanya tanpa terkecuali, kalau ada tutur kata salah Bang Simon mohon maaf semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Anur ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Simon ya yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Aku juga selamat malam.
0: Yuk, Bang Ramlan.
2: Iya, apa kabar nih Mas Anur?
0: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Iya, Bang Ramlan, mohon maaf lahir batin ya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, disengaja, tidak disengaja, mohon dimaafkan.
2: Iya, sama-sama Mas Anur. Saya juga pokoknya mohon maaf lahir batin juga ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Pak Menjani, ucapan yang dilapan selama ini lah.
0: Di sana kapan kurban? Besok apa besoknya lagi?
2: Biasanya di hari hanya itu, Mas
0: Anur. Oh, hari hanya.
2: Ya, tapi tak berapa ekor, pokoknya ada lah. Kan?
0: Iya, biasanya kan ada di hari kedua, kan?
2: Ya, memang ada hari pertama, ada hari kedua.
0: Ya.
2: Kita kan berbeda RT, satu RT kan beda RT, lain pula harinya kan nanti.
0: Kadang-kadang ada juga yang di hari ketiga malahan.
2: Nah, iya malahan ada juga hari ketiga. Memang begitu Mas Anur. Memang ada juga lah.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya kita korban perasaan aja lah.
0: Korban perasaan dari siapa tuh?
2: Dari Andarpati.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mas Anur. Salam malam, selamat tugas pengajar lagi buat ya. Tadi ada Bang Simon ya. Ada juga Bang Juli ya. Ada juga Bang Biki, ada juga yang dari Bimo itu Bang Bojo, ada juga Mas Agus ya. Ada juga Ajeng Tero juga, ada juga si Papa Lima ya, ada juga Bu Yani Lepak Bandung ya, ada juga Mama Supri ya. Buat Abdullah di Tobat, tema semuanya lah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Cakra Pinata di gua. Pokoknya baca di mana gitu.
0: Yuk.
2: Ada lagu Mas Andur.
0: Ada lagunya.
2: Ya boleh, terima kasih lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan tentunya sudah bergabung ya pada siang hari ini. 0811-670-7885 pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari ini di Ruang Rindu, dan juga lagu kita lagu tahun 2000-annya hingga sekarang. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Woi, semangat Nian.
3: Ala moda pesua di udara nih.
0: Iya, badoya ya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Pak, sehat. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: juga. Ya, Pak, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kata, pengucapan disengaja, tidak disengaja, mohon dimaafkan.
3: Ya, sama-sama Nur ya. Cek di udara, ada salah-salah kata, ada kurangnya yang mengenakan. Yeah. Sama-sama, mohon maaf.
0: Okay. Di sana, kapan ini? Kurban? Kurban kapan, Bah?
3: Biasanya habis sholat id ya.
0: Habis sholat id ya? Okay.
3: Langsung itu biasanya kalau di sini.
0: Oh, langsung aja di sana.
3: Ada kalau nggak salah tapi 7 itu
0: nih. Mantap tuh.
3: Ya, tapi 7 kambing 9.
0: Woi. Mantap itu.
3: Ini dikumpul di apa itu? Di pesantren.
0: Oh, dikumpul di pesantren.
3: Iya.
0: Itu kalau banyak gitu kadang-kadang ini nggak apa? Makan bersama nggak, dibuat jadi makan bersama nggak itu?
3: Iya, kalau di situ habis motong itu kan diambil dulu tuh, dimasak di situ, baru nanti makan rame-rame di situ.
0: Oh, makan apa, masak ya, di situlah ya.
3: Rame-rame di situ, baru sambil potong-potong tadi udah masak, makan-makan aja.
0: Okay, baik. Okay, lagu kita apa nih, Abah?
3: Kalau tahun 2000 itu kurang ini, pilihkan aja sama si Anurah.
0: Okay, baik.
3: Baik. Dari apa aja itu, dari Dewa kak, terus Dewa kayak apa itu, Armada kayak apalah,
0: bebas ya.
3: Oke, okay. Salah satu.
0: Yo, salam-salamnya apa?
3: Salam-salamnya tadi saya kopi juga tuh dari Bang JJ tadi ya. Yo, salam buat Bang JJ kalau masih monitor. Bang JJ semoga sehat selalu, semoga berbesar sama keluarga Bang JJ. Ya, Bang Simon, Bang Bungori, Bang Agus yang di Bungo semuanya nih ya, Bang Yoga, Bang Dolo, Bang Ramlan barusan tadi ya.
0: Yo.
3: Salam sehat selalu Bang, lama juga anda bersuap-suap ini ya. Bang Rudi, ya. Bang Rudi ini masih monitor nih ini, Bang Rudi.
0: Iya.
3: Bang Rudi ya.
0: Bang Rudi biasa masuk siang nih.
3: Oh, masih siang ya. Bang Sule, juga. Bang Sule gimana, ada panen belum itu sawitnya? Iya, oke. Okay. Buat lagi Mbak Aceng Putra Banten ya, yang di sana ya. Terus Kisah Dewo, Kang Sule tadi sudah, Bunda Solia yang di Talanggulo. Bunda Yani, selamat malam Bunda Yani, semoga sehat selalu. Bunda Wati, Teh Anita, kumah Teh Anita, Mbak Damang Teh. Mang Ajum, kumah Mang Ajum, sehat Mang. Iya. Di Ida juga nih, selamat malam. Alah, inilah jarang juga masuk nih. Okay lah. Semuanya aja lah yang belum ke apa tadi, tinggal. Selamat semuanya aja salamnya.
0: Okay. Saya
3: selalu salam kompak. Butet juga ya, Butet ini lah, lama nih tak masuk nih.
0: Dio.
3: Iya, si Butet ya, itu. Bang Indra juga, mana suaranya nih Bang Indra nih. Iya, Putra di Pulau Kijang juga ya, biasanya masuk dia. Oke, terima kasih Pak Nur waktunya. Yang lainnya nanti nggak kebagi.
0: Oke,
3: terima kasih. Selamat malam. Selamat tugas selalu, sehat-sehat selalu ya. Selesai itu nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada yang sudah bergabung ya pada malam hari ini.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
6: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
5: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
6: Saya, Bu.
5: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
7: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
5: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
7: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
5: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa.
7: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
5: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih bersama pendengar di 88,5 MHz dan juga tentunya di 0811-6707-8850. Kalian bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum, Mas Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Viro.
1: Ya,
0: minal izin, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Viro. Iya, baik.
1: Besok panitia, Mas, RT, Mas.
0: Oh, saya enggak panitia sih. Soalnya dinas.
1: Tidak, ya.
0: Ya.
1: Oh, dinas. Lagunya, Mas?
0: Lagunya apa?
1: Ipang udah belum?
0: Ipang. Ipang yang lain lah. Itu Melayu sih, Melayu itu.
1: Kan ada yang popnya, Mas.
0: Lagu daerah, dia lebih ke daerah dianya.
1: Mas Anur nih.
0: Yang lain, itu lagu daerah itu.
1: Andra Respati, kamu sendiri.
0: Sebenarnya sama juga Andra Respati.
1: Enggak ini.
0: Yang mana lagunya?
1: Enggak boleh.
0: Iya sih, sebenarnya enggak boleh. Lagu ininya harus lagu memang betul-betul pop.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya udah, papin kah?
0: Yang mana?
1: Cinta tak harus miliki.
0: Cinta tak harus miliki.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Mas siaran, pulangnya hati. Gerah gak, Mas, di situ?
0: Lumayan.
1: Iya. Buat udah masuk tadi Bang Yoga, Kang Bule, Bang JJ juga selamat malam, sehat selalu. Bang Tamrin, Bang Bahwari, Bang Al, buat Cinta juga selamat malam, buat Ida, Anita, Bang Kardi CS, Pina Kampar, Bang Juli juga selamat malam, Bang Mat di Bertam juga, Bang Ujang, Bang Ramlan, ada Mas lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Buat Bang Beno juga, Bapak Sadewo, buat semuanya lah Mas ya.
0: Oke.
1: Buat Mas, lagunya ditunggu.
0: Yuk.
1: Minta izin Mas Anur.
0: Yuk.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viro sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, pendengar semua dimanapun Anda berada, sudah di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan juga tentunya tetap bersama ya di 88,5 MHz di kebersamaan kita pada Jambi malam hari ini. Dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga pendengar. Dan juga apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan kegiatan hari ini, semoga berkah untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi lebih insan yang lebih baik lagi untuk hari ini dan juga ke depannya. Baik, dan juga tentunya tetap bersama di 88,5 MHz.
2: Sayang, aku kangen banget loh sama kamu.
3: Lepaskan aku.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuman kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

0: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang.

0: beberapa efek buruk perjudian online yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental, status keuangan, serta hubungan sosial pelakunya. Pertama, efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental orang yang sering berjudi cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya untuk berjudi. Dikutip dari laman Mental Healthy Foundation, ketika kita memenangkan perjudian, maka akan memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini mampu menghasilkan perasaan gembira dan bahagia. Sebaliknya, jika kita kalah, kita tidak akan merasakan perasaan yang bahagia. Hanya ada kekecewaan akibat kekalahan. Kedua, memperburuk keadaan keuangan. Hal ini dapat berbahaya karena pelaku perjudian akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Sekalipun awalnya menang besar, orang yang mengikuti perjudian online biasanya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Gangguan finansial akibat kebiasaan berjudi online ini sering sekali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Judi juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak, karena uang tersebut seharusnya untuk pemenuhan gizi anak. Ketiga, terlilit hutang, di mana akibat kekalahan berjudi pelaku akan mendapatkan uang dengan cara berhutang, walaupun tidak sanggup membayarnya kembali. Padahal kemenangan yang diraih mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Keempat, judi online akan meningkatkan risiko pelaku untuk bunuh diri. Ulasan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Psychiatry 2022 menunjukkan bahwa hutang judi dan rasa malu adalah penyebab utama peningkatan risiko bunuh diri. Namun, perilaku ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti riwayat masalah psikologis atau keadaan hidup orang tersebut. Judi online merupakan perilaku negatif yang harus dihindari agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluarga terselamatkan dari efek yang ditimbulkan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mekyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.
2: Pro 1.

Idul Adha kembali menyapa, Hari Raya Kurban. Saat kita melihat hewan kurban disembelih, pernahkah kita merenung lebih dalam? Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, ini adalah jejak ketaatan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Allah. Sebuah simbol kepasrahan tertinggi. Bagi kita, kurban adalah pengingat untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kecintaan berlebihan pada duniawi. Mengorbankan sedikit dari apa yang kita miliki. Untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezekinya. Jadi, makna kurban adalah tentang keikhlasan, pengorbanan diri, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini, Mas. Lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu, matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke, lincah.

0: lalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap, laksanakan, Komandan. Hei, biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2019. Buku ini adalah memoir yang mengisahkan perjalanan hidup Michelle Obama, mulai dari masa kecilnya di Chicago hingga menjadi salah satu wanita berpengaruh di dunia. Becoming dimulai dengan cerita tentang masa kecil Michelle di Southside Chicago, di mana Michelle tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan juga dihargai pendidikan tinggi. Michelle berbagi tentang bagaimana pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya membentuk jalan hidupnya. Selanjutnya, Michelle bercerita tentang perjalanan pendidikannya, termasuk kuliah di Universitas Princeton dan Harvard Law School. Michelle menghadapi tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa kulit hitam di lingkungan yang didominasi oleh orang kulit putih. Namun, Michelle berhasil mengatasi semua itu dan melanjutkan untuk meraih kesuksesan dalam karirnya. Buku Becoming ini juga membahas perkenalan Michelle dengan Barack Obama, calon suaminya. Michelle mengungkapkan bagaimana mereka jatuh cinta dan bagaimana dukungan dan cinta mereka satu sama lain membantu mereka melewati tantangan dan rintangan dalam hidup dan juga politik. Ketika Barack terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Amerika Serikat, Michelle berbagi tentang perannya sebagai ibu negara. Michelle menceritakan tentang upaya yang dilakukannya untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, serta perjuangannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan publik. Selama perjalanan hidupnya, Michelle berbagi tentang tantangan, keberhasilan, dan momen penting lainnya yang membentuk dirinya sebagai individu. Michelle juga mengajarkan pembaca untuk tidak takut menjadi diri sendiri dan mengikuti impian mereka tanpa batasan. Memoir Becoming ini tidak hanya menceritakan kisah hidup Michelle Obama, tetapi juga memberikan wawasan mengenai isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan buku Becoming ini akan menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka, mengatasi hambatan, dan tetap setia

0: pikiran pembaca. Demikian esensi buku Becoming karya Michelle Obama dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi.

0: kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nungguin seseorang kan?
1: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
0: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumahku deket kawasan ini.
1: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
0: Pinter apanya?
1: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
0: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
1: Buat apa?
0: Jadi, pohon-pohon yang ditanami sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
1: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
0: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.
2: FM 88,5 01 RRI Jambi.
3: 01 RRI Jambi FM 88,5.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, esok sudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap tim yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Grahito. Selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Rabu 27 Mei 2026. Kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi minta perusahaan dan pelaku industri ikut dukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui TPS 3R di daerah. Kendala lahan menjadi tantangan pengembangan koperasi Merah Putih di Kota Jambi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi meminta perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pria itu sangat-sangat diperlukan.
1: Yang menambahkan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kendala lahan menjadi tantangan pengembangan koperasi Merah Putih di Kota Jambi. Laporan Beni Wijaya.
3: Pendirian koperasi Merah Putih di Kota Jambi menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi. Kondisi tersebut membuat proses penentuan lokasi menjadi tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan aset dan kebutuhan masyarakat setempat. Kendala ini menjadi perhatian dalam upaya mempercepat pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi Sardaini mengatakan, keterbatasan lahan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi sejumlah daerah dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi melalui pemanfaatan aset yang tersedia, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
4: Nah, untuk Jambi itu, untuk kota, masalah lahannya itu yang agak susah, ya, untuk kota, wilayah kota, termasuk juga wilayah kota Sungai Penuh, Kerinci, ya itu. Kalau wilayah-wilayah lain itu memang wilayahnya luas, nanti mungkin menunggu dari instruksi pusat untuk etape 2 ini, pembangunan gerai etape 2 ini mungkin volume luas anggarannya dikurangi, kan bisa ke atas mungkin barangkali nanti, kan kita nunggu petunjuk dari Satgas Nasional nanti.
3: Di tengah berbagai kendala yang ada, beberapa kelurahan di Kota Jambi telah berhasil memulai pembangunan koperasi Merah Putih. Salah satunya berada di Kelurahan Penyengah Rendah yang telah mengambil langkah awal dalam mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi baru di tingkat masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pengembangan usaha produktif di lingkungan sekitar. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Hingga saat ini tercatat sebanyak 192 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah terbentuk dengan total penerima mencapai 424.470 jiwa. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
6: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Jambi mulai menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 192 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah terbentuk dengan jumlah total penerima mencapai 427.470 jiwa. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Jambi Ahmad Subhan menyebutkan angka tersebut setara sekitar 38% dari total potensi penerima MBG di Jambi. Menurutnya program MBG diperkirakan memberi dampak ekonomi yang cukup besar terutama terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas perdagangan.
7: Di mana jumlah SPPG yang terdata sampai saat ini ada 192 SPPG dengan total penerima sekitar 424.470 jiwa atau 38% masih dari potensi penerima MBG.
6: Subhan menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan pangan dan mendorong tumbuhnya sektor industri makanan di daerah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Raya Idul Adha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan keikhlasan dan kepedulian sosial. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah kurban, tetapi juga menjadi simbol ketundukan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan semangat kurban mengandung nilai hubungan manusia dengan Allah atau habluminallah, sekaligus hubungan antar sesama manusia atau habluminannas. Daging kurban bukan hanya dinikmati orang yang berkurban, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan asupan protein. Mahbub berharap Idul Adha tahun ini dapat meningkatkan kesalahan sosial masyarakat, sekaligus mempererat persatuan bangsa. Kakanwil juga mengingatkan agar khutbah Idul Adha diisi dengan materi yang menyejukkan, mencerahkan, mencerdaskan, dan memperkuat persaudaraan, serta tidak bermuatan ujaran kebencian, provokasi, ataupun kepentingan politik praktis.
9: Ini kan mengandung baik kepada habluminallah kepada habluminannas, karena memang hewan kurban itu dapat dimakan juga, dinikmati sebagian untuk para yang berkurban maupun kepada masyarakat, terutama diutamakan masyarakat yang miskin ya, yang terutama yang perlu protein lah. Nah, inilah pada bentuk kesalahan sosial kita juga.
8: Kakanwil Mahbub Daryanto menegaskan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah harus berlangsung tertib, aman, nyaman, serta memperhatikan aspek kesehatan dan kehalalan hewan kurban. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Panduan Ibadah dan Penyelenggaraan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha. Menurutnya sesuai Surat Edaran Menteri Agama, pelaksanaan ibadah Idul Adha harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Penyembelian hewan kurban juga harus menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan, sekaligus mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan dan reformasi birokrasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD HA Talib Sungai Penuh, Dr. Rofi Irman, mengambil langkah tegas. Seluruh jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf administrasi diinstruksikan untuk menanamkan dan menerapkan budaya malu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur dalam apel kesadaran nasional yang diikuti oleh seluruh pegawai rumah sakit. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap aparatur dan pelayan publik di lingkungan RSUD memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap profesinya. Direktur menekankan bahwa budaya malu bukan sekedar slogan, melainkan sebuah komitmen mental yang harus tercermin dalam tindakan nyata.
10: Kita bisa menilai bahwa kita ini bisa menjunjung tinggi kaidah rumah sakit ini untuk menciptakan rumah sakit sesuai dengan standar yang ada.
0: Direktur RSUD HA Talib secara persuasif namun tegas mengingatkan bahwa fungsi utama rumah sakit adalah melayani masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan cepat. Karenanya faktor kedisiplinan tidak bisa ditawar lagi. Melalui penerapan budaya malu diharapkan ego sektoral dan kebiasaan buruk dalam bekerja dapat dikikis habis. Manajemen berkomitmen untuk mengubah wajah RSUD HA Talib menjadi fasilitas kesehatan yang tidak hanya lengkap secara sarana-prasarana, tapi juga unggul secara humanis, disiplin, dan berintegritas tinggi demi masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jelang Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengecer. Operasi pasar tersebut mendapat sambutan antusias dari warga, mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat jelang Hari Besar Keagamaan. Dalam kegiatan tersebut, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunarso, mengatakan pihaknya menyediakan 560 tabung gas LPG untuk memenuhi kebutuhan warga Kecamatan Siola. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
10: Yakin dari sinergi telah menyesuaikan pasar yang berlokasi di Pasar Siula di depan kantor camat Siula, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu KK dengan harganya Rp20 per tabung.
0: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar tersebut. Berita terakhir, pemerintah memperketat aturan bagi masyarakat yang ingin kembali mendaftar sebagai calon jamaah haji setelah pernah berangkat ke Tanah Suci. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai panjangnya antrean haji serta memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sungai Penuh, Sahrun Alim, mengatakan masyarakat yang sudah pernah menunaikan ibadah haji kini wajib menunggu selama 18 tahun sebelum dapat kembali mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar kuota haji yang dapat lebih merata dan memberikan kesempatan bagi calon jamaah yang hingga saat ini masih berada dalam daftar tunggu di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Dalam aturan tersebut, proses pendaftaran dan validasi data jamaah dilakukan secara ketat untuk mencegah manipulasi status keberangkatan.
11: Itu masa tunggunya 18 tahun. 18 tahun sejak kepulangan dari menunaikan ibadah haji, 18 tahun kemudian baru boleh mendaftar lagi.
0: Pemerintah berharap kebijakan pembatasan haji berulang ini dapat meningkatkan keadilan dalam pembagian kuota haji serta mempercepat kesempatan keberangkatan bagi calon jamaah yang masih menunggu antrean. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi minta perusahaan dan pelaku industri ikut dukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui TPS 3R di daerah. Kendala lahan menjadi tantangan pengembangan koperasi merah putih di Kota Jambi. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahyu dan rekan teknik Puspa Grahito. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Pendengar di perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pagi ini, salat Idul Adha juga akan diselenggarakan bertempat di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Dan rekan kami Renol Putra ini sudah berada di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Rekan Renol.
1: Iya, rekan Suci. Dan saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Falah dalam mengikuti nantinya salat Idul Adha di Masjid Agung Al-Falah. Dan pantauan di lapangan kali ini tampak masyarakat tidak ramai apabila salat Idul Fitri, namun suasana hikmat terkait dengan perayaan Idul Adha sangat terasa di Masjid Agung Al-Falah. Dan terdengar nantinya yang bertindak selaku khotib dalam salat Idul Adha kali ini di Masjid Agung Al-Falah yaitu Profesor Dr. D.I.G. Sofiullah Al-Muzamil. Dia merupakan wakil ketua komisi MUI Pusat. Kemudian yang bertindak sebagai imam nantinya ada Fatullah Al-Hafiz. Dan untuk Bilal sendiri nanti akan dipandu oleh Al-Ustaz Al-Zubair SPD. Di posisi saya melaporkan kali ini, masyarakat sudah ramai mengisi posisi di dalam Masjid Agung Al-Falah. Walaupun tidak terlihat masyarakat sampai keluar pelataran masjid,

0: dilakukan pada hari ini juga, dan selain hewan kurban yang sudah berada lokasi, nanti ada beberapa ekor hewan kurban juga yang akan diantar di ke Masjid Agung Al-Falah. Baik, rekan Suci dan mendengar,
1: ya,
0: kita mungkin langsung saja terhubung dengan Masjid Agung Al-Falah.

Ya, baik pendengar, itu informasi dari rekan Renold Putra terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan bertempat di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Benar, kami informasikan juga di lapangan Garuda atau lapangan Gubernur kawasan Telanepura, perkantoran Telanepura, juga panitia pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijrah juga sudah bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Garuda. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Idul Adha 1447 Hijrah. Masih kami kumandangkan takbiran untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, benar, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, karena kendala teknis kami tidak dapat menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Dan sebagai gantinya kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Mujakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan salat.